0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
2: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
2: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
5: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
5: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wabras ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
6: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
7: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
6: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Rede Surakarta, Meletisan, melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
9: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
10: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
8: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
9: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
10: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
8: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
13: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
14: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas

0: Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000.

0: ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Siaran Sentral Programa 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Ya, selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, perakiran cuaca pendengar dari BMKG Riau pendengar untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, ada beberapa wilayah di Riau pendengar hari ini hujan ringan, yaitu Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, juga Rokan Hilir pendengar, Kabupaten Sia, Kuantan Sengingi, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai pendengar hari ini hujan ringan ya. Diperkirakan suhu berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius. Kepulauan Meranti kabut asap pendengar, suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Lalu Rokan Hulu udara kabur, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Bengkalis pendengar udara kabur, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
6: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
6: Bawel, bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
6: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Taukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita masih di lintas Bengkalis pagi, yang seini hujan sudah mulai kembali ya. Di Bengkalis ya, hujan rintik-rintik. Dan semangat pagi untuk Anda pendengar, selamat berakhir pekan di hari Sabtu ini. Dan yang dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan. Ya pendengar, di hari ini pendengar, 10 Oktober ini merupakan hari kesehatan mental sedunia pendengar. Dan seiring dengan semakin bertambahnya pemahaman mengenai kesehatan mental, Hari Kesehatan Mental Sedunia secara resmi ditetapkan oleh World Federation of Mental Health, dan ini juga Federasi Kesehatan Mental Dunia pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah untuk memperluas edukasi mengenai kesehatan

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Selamat pagi pendengar, apa kabarmu? Pendengar satu lagu untuk Anda sudah mengantar kita pukul 8.15 menit waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabar Anda pendengar? Sehat selalu, tetap semangat dan ceria di akhir pekan ini. Dan juga tetap semangat ya. Ya, semangat pagi walaupun hari memang hujan. Saat ini pendengar, hujan intensitas ringan kembali mengguyur kota Bengkalis. Ya, tetap semangat untuk Anda pendengar dan juga yang dalam perjalanan meninggalkan kota Bengkalis selama sampai ke tempat tujuan. Ya, pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di wilayah kerja Puskesmas Bengkalis mengalami peningkatan sejak kabut asap melanda kota Bengkalis. Meski demikian, kenaikan dinilai belum signifikan dibandingkan kondisi sebelum kabut asap terjadi. Kepala Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Budiarti mengatakan pendengar kasus ISPA di wilayah kerjanya memang sudah cukup tinggi sebelum munculnya kabut asap. Penyakit tersebut terutama banyak dialami anak-anak. Ya, pendengar, menurutnya kondisi kabut asap saat ini turun menjadi perhatian karena dapat mengatakan

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, paling beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya, pendengar, hujan masih mengguyur kota Bengkalis ya. Pendengar, semangat pagi dan terdengar juga gemuruh pendengar ya di saat ini. Ya, masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, hati-hati juga untuk Anda pendengar barangkali juga yang hobi memancing ataupun para nelayan juga tetap hati-hati apalagi kondisi cuaca yang saat ini. Berikan informasi untuk Anda, pendengar, 3 orang pemancing dilaporkan terseret gelombang laut saat beraktivitas di Pantai Senekip, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Jumat kemarin 9 Oktober sekitar pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya berhasil selamat. Kapolsek Bantan Ibtu M. Iskandar membenarkan, pendengar, insiden yang menimpa ketiga pemancing tersebut. Ia mengatakan seluruh korban telah ditemukan setelah kejadian naas itu. Korban selamat diketahui bernama Rama Ramadan, 17 tahun. Sementara itu, 2 korban meninggal dunia masing-masing bernama Ada Irwansah, 17 tahun, warga Desa Teluk Pambang, dan Saputra Hamzani, warga Desa Muntai. Berdasarkan informasi awal, peristiwa bermula ketika ketiganya sedang memancing di kawasan Pantai Senekip, namun mereka diduga terseret gelombang laut hingga menyebabkan 2 orang tenggelam dan meninggal dunia. Setelah ditemukan, pendengar, seluruh korban dievakuasi ke kediaman keluarga masing-masing. Peristiwa tersebut turut menggegerkan masyarakat setempat, terutama warga di sekitar lokasi kejadian. Insiden ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai. Kondisi gelombang laut yang berpotensi membahayakan perlu menjadi perhatian, khususnya bagi warga yang melakukan aktivitas di sekitar perairan. Hingga berita ini ditulis, pendengar, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kronologi terperinci penyebab ketiga pemancing tersebut terseret gelombang laut ya. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik? Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.
1: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak, didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, Bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Pendengar, pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pendengar, sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk dalam kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Dr. Amran menyampaikan, pendengar, perkembangan tersebut akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan, dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Pembangunan hunian tetap menjadi pekerjaan utama dalam fase pemulihan permanen. Data Satgas PRR per 5 Oktober 2026 mencatat 1.862 unit huntap, ya, hunian tetap sedang dibangun. Dari target 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah selesai dan siap ditempati. Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 3,26% dari total kebutuhan pembangunan huntap. Dan peringkat pembangunan hunian sementara mencapai 20.770 unit dari target 20.803 unit, dan jumlah tersebut setara dengan 99,8% dari seluruh rencana pembangunan huntap. Ya, baik pendengar, kabar dari portal resmi kami RRI.co.id.

0: Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Bukakan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.
1: Sebaiknya Anda tahu, Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drosares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan peringkat informasi untuk Anda pendengar. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono, kemudian Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Hardiawan Ashab. Kepala negara menerima keduanya di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat kemarin 9 Oktober 2026. Dan pendengar, ia meminta laporan kepada Menteri dan Wakil terkait perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Seskap tadi juga menegaskan pendengar, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan rampung dan siap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Ia menjelaskan kampung nelayan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur, infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkap, serta fasilitas penyimpanan dingin. Dan pemerintah turut menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkap nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Ya, kabar dari portal resmi kami pendengar RRI.co.id.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Supulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
6: Dek, ayo kita duduk dulu.
5: Ayo.
6: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai sesama umat manusia loh.
5: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
6: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
7: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
8: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
7: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
8: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
7: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
8: Iya bener, yuk disilent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
9: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal, HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi, lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
3: Oh nge, Mbak Kayu, murah, Kang Salewu mawon.
4: Kau, Mislang, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
2: Den Mislang, gogo sok pesanan kunia, Mika?
3: Nge, Pak Pinsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
5: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: berobat saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Ya, pria selamat pagi. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Mendengar, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada suhu dan pola cuaca, pendengar, tetapi juga dapat mempengaruhi penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk seperti malaria dan demam berdarah denji. Nah, kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan ini juga dapat mengubah kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk pembawa penyakit. Akibatnya, pendengar, wilayah yang sebelumnya kurang sesuai bagi nyamuk tertentu dapat menjadi lebih mendukung kelangsungan hidup dan penyebarannya. Hal tersebut disoroti oleh studi terbaru para peneliti Monash University yang diterbitkan dalam jurnal Science Advance. Dan pendengar, penelitian ini juga mengulas hubungan kompleks antara faktor iklim, ekologi, epidemiologi, dan sosial ekonomi dalam mempengaruhi penularan malaria dan DBD. Ya, peneliti juga menilai perubahan iklim bukan satu-satunya faktor yang menentukan pola penyebarannya. Pengendalian nyamuk, pengobatan, urbanisasi, dan kondisi sosial masyarakat turut juga berperan. Ya, penelitian lainnya menjelaskan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi persebaran nyamuk melalui perubahan suhu dan juga curah hujan. Kondisi tersebut dapat memperluas wilayah yang sesuai bagi nyamuk Anopheles dan Aedes untuk berkembang biak.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
6: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
5: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
6: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
5: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
6: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
7: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya di hari ini 10 Oktober 2026. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda, gerimis masih di Bengkalis pendengar ya, masih saat ini cuaca di Bengkalis gerimis. Dan hati-hati di jalan untuk Anda yang dalam perjalanan ataupun yang akan keluar rumah tentunya pendengar. Selamat sampai ke tempat tujuan, apalagi Anda yang akan meninggalkan kota Bengkalis ya. Semangat pagi untuk Anda. Pendengar, Kubah memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 10 Oktober dan menjadi hari libur nasional setiap tahunnya pendengar. Dan memperingati perang kemerdekaan Kubah dan Spanyol pada tahun 1868, akan tetapi kebebasan tersebut tidak lama karena adanya serangkaian pemberontakan selama perang Spanyol Amerika. Kubah baru dinyatakan resmi merdeka pada tahun 1902 setelah 3,5 tahun dijajah oleh militer Amerika Serikat. Dan pendengar, selain itu juga pendengar, di 10 Oktober ini diperingati sebagai hari penglihatan sedunia. Dan selama kampanye dalam upaya untuk menyebarkan kesadaran mengenai kebutuhan yang dapat dicegah dan membantu orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan. Pada hari ini pendengar, jutaan orang di seluruh dunia memperingatinya untuk menyebarkan kesadaran tentang perawatan mata dan menghargai anugerah penglihatan.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Pendengar, jauh sebelum mengenal kampas dan kuas, pendengar, manusia purba telah meninggalkan gambar di dinding gua. Salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Liang Karampuan, Sulawesi Selatan. Dan gua ini pendengar berada di kawasan Kasmaros Pangkep, dan lukisan tersebut menampilkan seekor babi Sulawesi dan tiga figur yang menyerupai manusia. Ya, melansir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menunjukkan pada analisis Griffith University Australia, dan ini lembaga riset PAPEX, ya, ini lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun, dan usia tersebut menjadikan karya di Leang Karampuang sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Penelitian juga menggunakan metode laser ablation Uravinum series, pendengar, ini untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisan, dan metode tersebut juga membantu peneliti menemukan usia minimum terbentuknya lapisan yang menutupi gambar. Nah, lukisan tersebut memperlihatkan seekor babi Sulawesi berukuran besar dan tiga figur yang tampak berhubungan dengannya. Susunan gambar itu dinilai menunjukkan sebuah adegan, bukan sekadar penggambaran objek secara terpisah. Namun pendengar, di usia di 51.200 tahun bukan berarti lukisan tersebut dibuat tepat pada waktu itu, dan angka tersebut juga merupakan usia minimum karena lapisan kalsium karbonat kemungkinan terbentuk setelah lukisan dibuat. Jadi pendengar, sebelum ya mengetahui kampas ataupun mengenal kampas dan kuas, pendengar, gua seni gua tertua juga ditemukan di Indonesia pada masa dulunya, pendengar. Masih bersama kami, pendengar, Lintas Bengkalis Pagi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Kita ke informasi.
4: Jadi makan ini?
5: Jadi dong.
4: Ayo dong.
5: Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
5: Nanti dah.
4: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
5: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
4: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
5: Wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
4: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Makcik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifusa.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Orang sedongan. Apa kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Wadah, Ma.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Wadamang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Budi, aku usap rokok lagi.
12: Kenapa, Tono?
11: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
12: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
11: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
12: Apa?
11: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
12: Yuk,
11: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
12: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
0: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
13: Selamat siang pendengar, Bengkalis masih diguyur hujan pendengar saat ini. Hati-hati di jalan untuk Anda selama sampai ke tempat tujuan. Dan pendengar yang lagi tidak kemana-mana, barangkali juga sibuk dengan berbagai aktivitas Anda. Seperti para pedagang yang jualan sayur mayur. Ya, semoga dagangannya laris manis. Begitu juga yang jual makanan jadi, ya menu makanan yang sudah dimasak ya, moga laris manis. Nah, biasanya kalau hujan-hujan begini, cuaca yang sejuk ya, enak untuk menikmati makanan yang hangat-hangat ya, seperti sup, soto dan lain sebagainya. Sehat selalu untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital dan juga melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di lingkungan kerja kini berkembang dari sekadar chatbot menjadi AI agent, pendengar. Dan teknologi ini tidak hanya mampu menjawab pertanyaan, tetapi juga dapat membaca dokumen, mengakses aplikasi, menjalankan perintah, hingga menyelesaikan sejumlah pekerjaan secara otomatis. Dan perkembangan tersebut juga menawarkan kemudahan bagi pekerja, namun sekaligus membawa tantangan baru terhadap keamanan data. Risiko muncul ketika AI diberi akses terhadap informasi perusahaan tanpa mempertimbangkan tingkat sensitivitas maupun

apapun izin aksesnya. Survei yang dilakukan pada April 2026 menunjukkan 82% organisasi yang disurvei memiliki AI agent yang tidak diketahui atau tidak terkelola di lingkungan teknologi informasinya. Sebanyak 65% responden juga melaporkan pernah mengalami insiden terkait AI agent dalam 12 bulan terakhir. Dari insiden tersebut, 61% responden melaporkan adanya paparan data. Temuan ini juga menunjukkan penggunaan AI di lingkungan kerja tidak lagi hanya berkaitan dengan produktivitas tetapi juga keamanan informasi. Nah, jadi pendengar, AI ini juga ya sudah mulai masuk di dunia kerja. Dan ini juga hati-hati juga pendengar, karena data apa yang memang aman ya diberikan ya, karena ini juga bagi pekerja tentunya prinsip sederhana ini memperlakukan AI ini seperti pihak lain yang menerima informasi perusahaan misalnya sebelum mengunggah dokumen atau memberi akses. Dan penggunaan perlu memastikan apakah data tersebut memang boleh diberikan, apakah layanan penggunaan perlu memastikan apakah data tersebut memang boleh dibagikan atau tidak. Yang pasti tetap berhati-hati pendengar ya, apalagi menggunakan AI ini pendengar. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis untuk Anda pendengar.

stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan dalam episode On Versus Mind, Stoikisme bagian 2. Stoikisme adalah kerangka berpikir dalam hidup yang sangat berguna, terutama ketika menghadapi situasi yang sangat menantang atau stres, kecemasan, atau amarah. Stoikisme membantu kita tetap tenang sehingga mampu berpikir jernih, mengambil keputusan terbaik, dan menghindari stres. Di zaman modern, pola pikir ini menjadi dasar psikoterapi untuk depresi, Cognitive Behavioral Therapy. Stoikisme adalah filosofi praktis yang bisa kita latih dalam keseharian. Ini caranya. 1. Latih kemalangan. Latih apa yang paling kita takutkan. Simulasikan. Kita semua takut dengan penderitaan, apapun bentuknya. Untuk melatih ketangguhan menghadapi penderitaan, para stoik menyarankan kita melatih penderitaan dengan cara membayangkan atau bahkan mempraktekkan skenario-skenario terburuk yang bisa terjadi dalam hidup. Ini untuk melatih Anda, jika kemalangan benar-benar menimpa, Anda akan baik-baik saja. Contoh, 2 kali dalam setahun, filsuf Stoik Seneca menanggalkan baju bagus, memakai baju kumal dan kotor, tidur di lantai, makan roti yang sudah keras, dan minum air dari mangkuk hewan peliharaan. Intinya, dia menempatkan diri dalam kondisi tidak nyaman. Anda bisa latih kemalangan dengan cara hidup sangat sederhana atau membayangkan secara detail keadaan paling parah yang bisa terjadi dan apa yang akan Anda lakukan bila harus menghadapi keadaan itu. Berlatih kemalangan mempersiapkan kemampuan kita untuk tenang jika kemalangan sungguhan datang dalam hidup kita. Seneca mengatakan, kemalangan yang tidak terduga seringkali yang paling menyakitkan. Maka itu, orang yang bijak sudah memikirkan kemalangan lebih dulu. 2. Dikotomi kendali. Ketika melihat situasi, bedakan apa yang bisa Anda ubah atau tidak. Apa yang bisa Anda pengaruhi atau tidak. Sekeras apapun berusaha, Anda tidak akan bisa memaksa orang lain menyukai Anda kalau ia sudah memutuskan tidak suka dengan Anda. Pakai waktu dan tenaga Anda untuk mengubah apa yang bisa Anda ubah. Gak usah buang waktu menggoyah hal yang gak bisa digoyah. 3. Latih persepsi. Marcus Aurelius berkata, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Jangan merasa tersakiti, maka Anda tak akan tersakiti. Misal, ketika mengharapkan promosi, ternyata kolega yang naik jabatan. Anda bisa memutuskan apakah mau terus menggerutu atau menjadikan momen ini sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih tekun. 4. Lihat sesuatu dengan perspektif luas atau melihat dari atas. Ketika mengamati sesuatu, mundur selangkah, zoom out, untuk melihat sesuatu dengan konteks yang lebih luas. Seperti seorang astronot melihat bumi, ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita. Seperti kata filsuf Stoik Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita pada sejumlah hal. Kemewahan, kekuasaan, perang, dan sejumlah kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari jadi terlihat konyol. 5. Ingat, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Status, reputasi, prestasi, barang atau orang. Kehadiran semua ini tidak ada yang permanen dalam hidup kita. Yang penting bagi seorang stoik adalah sekarang. Menjadi orang baik dan melakukan hal yang benar selama kita masih hidup. 6. Memento mori. Ingatlah kematian. Dalam bukunya, Meditations, Marcus Aurelius menulis, kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan dalam hidup ini. Memikirkan kematian menjadi pemikiran yang depresif jika kita tidak tepat memahaminya. Para stoik menganggap, memikirkan kematian melahirkan kerendahan hati dan membangunkan semangat untuk hidup. 7. Amor fati, cintai takdirmu. Epictetus, seorang budak, lumpuh, dan filsuf stoik, dalam hidupnya menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ia mengatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi, terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu, kau akan bahagia. Terima segala situasi seberapapun menantang. Bahkan, cintailah situasi ini dan ubah setiap rintangan dan kesulitan menjadi bahan bakar bagi Anda untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itulah Stoikisme. Selamat mencoba.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Ya, selamat siang dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Ya, pendengar, Anda pernah mengkonsumsi puding ya. Puding ini sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, pendengar, budin ya, yang berarti sosis darah dari bahasa Latin bolelus yang berarti sosis kecil, pendengar. Istilah puding ini digunakan di Eropa abad pertengahan untuk hidangan dari daging yang dibungkus. Tidak semua daging rasanya manis. Sweet pudding ataupun puding lemang adalah jenis puding yang berisi daging sapi yang dibungkus adonan pie dari tepung terigu bercampur lemak domba ataupun lemak sapi. Sedangkan mendengar di Britania Raya, istilah puding sering digunakan untuk hidangan penutup yang dibuat dari telur dan tepung serta dimasak dengan cara dikukus, direbus atau dipanggang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pa, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
6: Gak usah, gak ada helm nih.
5: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
6: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
5: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
6: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
5: Wah, mahal amat.
6: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
7: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Ya, pendengar, budaya minum kopi di Indonesia, pendengar, berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup. Dan kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Ya, pendengar, dikutip dari laman Kementerian Pertanian Kementan pada Rabu kemarin, pendengar, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1664, dan perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Nah, peringat, setiap daerah memiliki cara berbeda ya dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat, dan perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas ya. Seperti salah satu contoh terlihat pada kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan kenari muda. Nah, selain itu juga, pendengar, kopi hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Masyarakat Ciamis misalnya mengenal tradisi menikmati kopi.

Iya, pendengar, berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari Sabtu ini 10 Oktober 2026. Tepat pukul 11 sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Akhir kata selamat siang, selamat berakhir pekan. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champion.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo Jovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadetta Paras bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita dong nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
2: untuk that's it. I think we not have one shoot the goal.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSM Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Auto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi.

0: Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hutun Sopian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Oke.
1: Okay. Oh, isap rokok lagi.
0: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
0: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
0: Yuk, kau.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan

0: Main game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pa, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa di dalam Al-Quran begitu terbentang ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan pengamatan, penelitian, penelaahan terhadap segala yang tampak di alam, baik yang terbentang di langit ataupun di bumi. Al-Quran surah ke-88 Al-Ghashiyah, dari ayat ke-17 sampai ayat ke-20 misalnya. Ketika Allah berfirman, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Tidakkah engkau, pernahkah engkau mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu kemudian dibentangkan, ditinggikan, bagaimana kemudian gunung-gunung itu jadikan pasak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tertanam kokoh menjadi paku bumi, dan bagaimana kemudian bumi itu bahkan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa meneliti kandungannya dan beraktivitas dengan nyaman di daratannya. Saudara-saudariku, sekitar tahun 2008 saya pernah mengajak beberapa mahasiswa di kuliah dakwah Islamiyah Tripoli Libya untuk bisa mempraktikkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran, khususnya mengeluarkan ayat-ayat tentang hewan yang terinspirasi dari surah ke-88 ayat 17 tadi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah engkau tidak pernah mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Maka kami bagi kelompok-kelompok dengan mengeluarkan ayat-ayat yang berbicara, ya, menyampaikan informasi seputar hewan dalam Al-Quran. Ada kera, karena suatu kaum pernah dikutuk menjadi kera. Ada kelompok unta dengan dasar ayat tadi. Ada kelompok gajah dengan dasar surah Al-Fil. Secara singkat, ada yang sangat menarik. Khusus kera misalnya. Ya, kelompok kera kemudian melakukan penelitian. Coba dia berikan makanan pada kera, begitu diberikan dia tangkap dengan tangan bagian kanannya. Diberikan lagi dia tangkap dengan kirinya. Diberikan lagi dia tangkap dengan kedua kakinya. Jika dia sudah bosan dengan wilayahnya, dia akan invasi, ya, dia akan ekspansi kepada wilayah lain dan dia keluarkan kera yang tinggal di situ supaya dia bisa tempati dengan nyaman. Kera. Karena itu tidak mengherankan kenapa ada kaum yang dikutuk menjadi kera, bukan tikus misalnya. Karena tipikal kaum ini karakteristiknya sama persis dengan apa yang dimiliki oleh kera. Rakus, ingin mengambil semuanya, monopoli wilayahnya. Kalau perlu bosan dengan wilayah sendiri, ambil wilayah tempat lain. Yang penting dia bisa tinggal nyaman di dalamnya. Kembali pada unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ketika kelompok unta ditugaskan, bahkan kemudian bertanya pada pawangnya, unta ternyata memiliki dua kaki, dua tangan. Unta ternyata memiliki selaput di matanya. Unta ternyata memiliki satu bagian tembolok khusus yang bisa menampung air sehingga dia bisa kuat tidak minum dalam satu bulan. Anda bayangkan, dengan selaput itu dia bisa melalui padang pasir, bahkan dalam keadaan badai yang Ferrari pun tidak bisa melewatinya, Lamborghini tidak bisa menembusnya, tapi unta begitu santai melewatinya. Dua kaki, dua tangan yang dimiliki oleh unta, yang sebagian menilai bahwa unta memiliki empat kaki. Ternyata rahasia itu kemudian terungkap ketika Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita untuk mudah bersujud saat akan sholat, bisa mengambil dengan menggunakan lutut atau kedua telapak tangan, mengacu pada kasus unta. Jika kita meneliti lebih dalam, hadis ini yang tercantum dalam Abu Daud itu sesungguhnya ingin menggabungkan kepada kita tentang kemudahan dalam beribadah. Jika Anda bisa menggunakan tangan, silahkan gunakan tangannya, ya. Jika Anda bisa menggunakan lutut, silahkan gunakan lututnya jika memang tangan itu bermasalah. Karena unta pun pernah kemudian duduk dengan mendahulukan lututnya, maka selisih itu ketika Anda punya masalah, gunakan telapak tangan. Maka Jika memang telapak tangan bermasalah, maka unta pun ada yang pernah kemudian duduk dengan meletakkan tangan terlebih dahulu, maka kita diminta untuk menyelisih unta, ya, dengan menggunakan lutut terlebih dahulu. Jika tidak paham tentang hadis ini, maka orang secara singkat akan menyimpulkan, jangan pakai lutut, tapi gunakan telapak tangan. Padahal hadis ini ada banyak riwayat yang bahkan menunjukkan seakan-akan bertentangan, tapi hakikatnya menunjuk pada kesamaan dan kemudahan dalam ibadah. Bahagianya kita di Indonesia, semua bentangan ayat tadi sangat mudah untuk diamati dan menjadi objek penelitian yang sangat berharga. Indonesia terletak di khatulistiwa yang dengan itu banyak mineral dikandung oleh buminya. Indonesia dari sekian selat yang ada di bumi, 6 selat, 4 selatnya ada di negeri tercinta. Dan alamnya tropis sehingga banyak tetumbuhan mudah didapati termasuk buah-buahan. Ya, di mana kita bisa menikmati durian. Selain tentunya di antara yang paling enak ada di Indonesia. Jadi, mari kita budayakan meriset, budayakan meneliti, budayakan mengamati, yang mungkin dengan itu kita bisa tampil lebih baik ke depan, makmurkan tempat yang kita pijak, sekaligus menjadikan itu sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahukah Anda? Adi Hidayat, Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cikal bakal korupsi.
3: Ini dek, kembaliannya.
4: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
6: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga. Dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Dice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
4: Aisyen Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Ma, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

Dan saudara, berikut kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Produksi migas Riau terus menurun. Pemprov Riau sebut cadangan sumur baru jadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi. Forum Tari Riau gelar Festival Gerak Riau 2026 bertema ASAP di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragir FM, Suara 5 Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, produksi migas Riau terus menurun. Pemprov sebut cadangan sumur baru jadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suramaja.
1: Produksi minyak dan gas bumi Provinsi Riau mengalami penurunan seiring dengan kondisi alamiah sektor energi yang tidak dapat diperbarui. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa penurunan produksi migas merupakan fenomena yang umum terjadi karena setiap sumber daya migas memiliki masa produksi yang terus mengalami penurunan atau declining secara alami.
2: Secara produksi di migas di Provinsi Riau itu kan memang mengalami penurunan atau mengalami declining ya, karena memang secara naturalnya seperti itu, mengalami penurunan. Nah, memang di beberapa bulan pernah kita izin koreksi Pak Bekti ya, di beberapa bulan memang ada nilai yang nilai ekspor kita nol ya Pak Bekti, benar ya, ada ya pernah ya di beberapa bulan nilai ekspor kita nol. Mungkin karena memang dipengaruhi dari sisi produksi dan hal lainnya ya, nanti tolong dikoreksi Pak jika memang kurang tepat, karena memang izin kami di BPS mencatat nilai yang memang diperoleh dari bil cukai gitu ya. Jadi pada saat semua barang-barang ekspor itu tercatat di bil cukai dan kami melakukan pencatatannya atau penghitungannya dan mengeluarkanlah angka indikator ekspor.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan penurunan produksi migas merupakan konsekuensi dengan karakteristik sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Riau berharap cadangan sumber baru menjadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi.
3: Untuk migas kan termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga mungkin ya itu tadi sumber-sumber kita suatu ketika sebelum ditemukan sumber baru tentu akan mengalami stan produksinya itu.
1: Penurunan produksi migas Riau menjadi perhatian karena sektor tersebut selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Meski demikian, pemerintah terus mendorong penguatan sektor ekonomi lain dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Kualitas udara di Bengkalis masuk kategori berbahaya mulai Jumat siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan di aplikasi Ispunet, itu sudah di level 311 yang masuk kategori berbahaya. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
4: Kualitas udara di kawasan Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Riau terus memburuk. Berdasarkan pemantauan Ispunet pada Jumat 9 Oktober 2026, indeks kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 306 dan meningkat menjadi 309 pada pukul 14.00 WIB. Angka tersebut kembali naik menjadi 311 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan parameter kritis partikel meter 2,5 atau PM2,5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Margatin, mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi Ispunet. Menurutnya, data yang ditampilkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan hasil pemantauan DLH, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.
5: Ya, DLH punya, ya Ispunet. Lebih, karena kalau data yang di Ispunet ini, itu sama dengan data yang alat pemantau kita, yang Spakua kita punya. Tapi kalau yang KMS itu, itu malah lebih tinggi lagi. Jadi pakai aja yang Ispunet kalau seandainya mau pakai aplikasi. Jadi masyarakat juga bisa akses.
4: Dengan nilai ISPU mencapai 311, kualitas udara di kawasan Pemantauan Senggoro masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius bagi masyarakat sehingga diperlukan penanganan cepat serta langkah pelindungan untuk mengurangi paparan polusi udara. DLH menghimbau masyarakat untuk konsisten menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara melalui Ispunet dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara masih berada pada level berbahaya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Untuk informasi lainnya, Saudara, akan dilaporkan oleh reporter kami Haryo Gunawan, melaporkan terkait dengan Forum Tari Riau, gelar Festival Gerak Riau 2026 bertema Asap di Anjungan Idrus Tintin Pekanbaru. Dan ini untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari.
6: Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Tari Riau 2026 dengan mengangkat tema Asap di Anjungan Industri Intin Pekanbaru, Jumat malam 9 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang bagi seniman untuk menyuarakan pengalaman dan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui karya tari. Ketua Forum Tari Riau, Wan Harun Ismail mengatakan, Festival Gerak Tari Riau yang memasuki tahun kedua ini mengangkat isu asap sebagai bencana sekaligus bentuk tindakan manusia yang perlu mendapat perhatian bersama.
7: Tema tentang asap, asap sebagai sebuah bencana dan asap sebagai sebuah tindakan. Sudah beberapa kali Riau mengalami bencana asap yang bahkan sampai mengumpul dalam kondisi yang sangat parah. Kita telah melewati masa itu, tentunya ada memori, memori pikiran, memori tubuh, dan memori lainnya yang sangat melekat pada diri kami mengenai bencana itu. Tentunya ini bukan perkara yang mudah untuk kita tuntaskan. Kami melihat asap sebagai sebuah bencana harus kita bicarakan, harus kita lakukan sesuatu agar ini juga bisa dibaca sebagai sebuah gerakan bersama.
6: Sementara itu, salah seorang seniman tari yang tampil, Rian Indra Sanjaya, mengatakan proses persiapan karyanya mendapat dukungan dari Gerak Riau dan Forum Tari Riau. Persiapan tersebut berlangsung selama 3 hingga 4 bulan melalui berbagai kelas untuk memperdalam pemahaman tentang tari kontemporer.
8: Mungkin dari segi persiapan, Rian tentunya didukung sama Gerak Riau, Forum Tari Riau, dan persiapan ada beberapa kelas yang Rian ikuti, seperti kelas kedinasan, terus kemudian ada dramaturgi, koreografi, terus sama juga sama musik. Beberapa kelas yang Rian ikuti, Rian dapat pelajaran tentunya mengenai tari-tari kontemporer, sehingga proses ini kurang lebih 3-4 bulan Rian jalani bersama teman-teman penari, dan akhirnya pada malam hari ini Rian bisa menampilkan karya yang menurut Rian cukup dekat dengan isu asap.
6: Festival Gerak Tari Riau 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu malam 10 Oktober 2026 dengan menampilkan karya-karya tari yang mengangkat beragam interpretasi terhadap tema asap. Melalui kegiatan ini, seni tari diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang pernah dialami Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, kontingen spesial Olimpik Indonesia atau Soina Riau siap membawa nama daerah pada Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 hingga 18 Oktober 2026. Informasi ini selengkapnya akan segera dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Kontingen Special Olympics Indonesia atau Soina Riau bersiap ambil bagian dalam Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 yang akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur 13 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini menjadi kesempatan bagi atlet disabilitas intelektual Riau untuk kembali bersaing di tingkat nasional. Sekretaris Pengprov Soina Riau, Adi Romadona, mengatakan, PESONAS 2 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses menjaring atlet terbaik Indonesia untuk dipersiap menuju Special Olympics World Game 2027 di Santiago, Chile. Selain mengejar prestasi, kegiatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta memberikan ruang bagi individu bertalenta khusus untuk berkembang melalui olahraga. Pada PESONAS 2 NTT 2026 terdapat 7 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni atletik, boce, senam ritmik, bulu tangkis, tenis meja, renang, dan sepak bola kelimaan. Namun Soina Riau hanya mengikuti 4 cabang olahraga. Keterbatasan anggaran dan kuota yang ditetapkan panitia membuat kontingen Riau memiliki cabang atletik putri, boce putra, senam ritmik putri, dan bulu tangkis putra.
2: Soina dalam waktu dekat ini akan mengikuti pekan olahraga spesial Olimpik Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur 2026. Di mana event ini adalah khusus untuk anak-anak yang disabilitas intelektual yang berlomba atau bertanding di 4 cabang, yaitu atletik, boci, bulu tangkis, dan senam.
1: Ketua Pengprov Soina Riau, Indah Puji Ratnani, mengatakan persiapan kontingen sejauh ini berjalan dengan baik. Atlet yang diberangkatkan berasal dari sejumlah daerah di Riau dan memiliki pengalaman berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kontingen Riau berasal dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Jumlah atlet yang semula direncanakan 8 orang kemudian menjadi 7 orang, ditambah 7 pelatih dan satu ketua kontingen dan sejumlah ofisial sesuai kuota yang sudah ditetapkan.
3: Ya, insya Allah sejauh ini persiapan kita, Mbak, sudah cukup dibilang maksimal, ya maksimal. Sejauh ini memang kita memberangkatkan kontingen itu insya Allah sejumlah permintaan dari panitia. Kan ini batas kemampuan dari panitia. Itu diwakili oleh satu dari Kabupaten Kampar, Siak, dan juga dari Kota Pekanbaru sendiri. Jadi jumlah atletnya ada 7. Puncaknya mereka akan nanti dipersiapkan saat pilih Indonesia ke ajang kancah internasional. Spesial Olimpik Internasional yang akan diadakan di Chili, Santiago, Amerika Selatan.
1: Selain perolehan medali, Soina juga berharap para atlet yang tampil di Kupang nantinya mampu membuka peluang untuk masuk dalam skuad Soina Indonesia yang dipersiapkan mengikuti Special Olympics World Game 2027 di Santiago, Chile. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Produksi migas Riau terus menurun. Pemprov sebut cadangan sumur baru jadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi. Forum Tari Riau gelar Festival Gerak Riau 2026 bertema asap di anjungan Idrus Tintin Pekanbaru. Dan ini untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 13.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, tepat pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat nantinya, pendengar, kami akan hadirkan program Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026.

Berdengar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf kita tadi ada kesalahan teknis di studio kita, ada giliran pemati lampu. Dan sekarang sudah kembali mengudara di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Mengkalis.

0: Ya, pendengar yang bergabung bersama kami di program Prodangdut nantinya, dan kita akan hadirkan program Prodangdut di hari ini. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Senang sekali pada kesempatan bahagia ini kita hadir kembali dalam program Perdangdut Dangdut adalah kita. Di edisi hari ini pendengar Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Syaridan Usman menemani Anda dalam program Perdangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Yang ingin bergabung bersama kami di 0823-8836-4742 ingin merequest lagu kesayangannya, langsung saja nanti bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis. Baik, kita akan sambut penelpon perdana kita di hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irzan.
0: Baik, apa kabarnya Mbak Yati?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Baik, di sana
1: semoga kakak juga sehat ya.
0: Amin, gak mati lampu di rumah.
1: Mati kamu. Nunggu-nunggu, Kak. Alhamdulillah
0: iya.
1: Hidup, Kak.
0: Oh iya, iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini mau lagu apa, Mbak Yati?
1: Cinta Pandang Pertama, Kak.
0: Dari siapa itu?
1: Ardil.
0: Ardil?
1: Iya, D.A. Okay. Ardil.
0: Baik, baik. Lanjut.
1: Salamnya buat kakak dan keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ya, semoga sehat selalu, semakin sukses dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan tetap semangat menjalankan tugas.
0: Baik.
1: Ya, buatnya cinta. Semoga dilindungi Allah. Dijauhkan dari penyakit.
0: Iya.
1: Rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya Maonga. Pak Galang, Mbak Rumi, Bang Tengku, Pak Suhaimi, dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Semoga dalam lindungan Allah dan bahagia bersama keluarga.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih, Kak.
0: Iya, Mbak Yati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati, pendengar setia RRI di samping tembok ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia sama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita sambut di belakangnya Mbak Yati. Halo, halo. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Wa Atan di Sungai Rawa.
0: Udah sedang hujan di sana, Wa?

0: Pak Singarawa.
1: Lebat juga.
0: Lebat ya. Baik, yeah. Dapatlah nampung air.
1: Lagu Kak Iren.
0: Lagu apa?
1: Nada Cinta dari Pandan ETC.
0: Nada Cinta?
1: Tanda.
0: Oh, Tanda.
1: Dari Pandan ETC.
0: Apa tanda cintanya, Wata?
1: Tanda.
0: Cece.
1: Ada pantun itu, Kak?
0: Cakep.
1: Orang lalang dua lembut.
0: Iya.
1: Jumpa perempuan bawa bolu pergi ke surau. Galang apa tak gabung, kawan merindu tak bergurau.
0: Oh iya iya. Ada nanti.
1: Salam nanti kan.
0: Boleh.
1: Salam pertama buat nyapa hari ini terbaru, semoga sehat selalu. Buatnya Galang di Jambi, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Suhaimi di Bengkalis, semoga sehat selalu. Buatnya Pak Bakri di samping Jawa, semoga sehat selalu. Buatnya anak keluarga Isiak, semoga sehat selalu. Buatnya Mbak Rumi, keluarga, semoga sehat selalu. Buatnya Nganggun di Penampi, semoga sehat selalu. Buatnya Mona di Penilayang, semoga sehat selalu. Buatnya Maklum di Teluk Dalam, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Buatnya Eliar tadi Bangkung semoga sehat selalu. Buatnya gue Erlis di Penampi semoga sehat selalu. Buatnya Mausu di Kebukapas semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Itu ya Zain.
0: Baik baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Waatan di Ngerawa. Tanda cinta, saya tanya tadi tanda cinta belum bisa jawab ya Watan ya, mungkin Mas Galang nanti bisa jawab mungkin ya. Baik, di belakangnya Watan kita terima lagi, ada siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini, di mana
2: ini? Ini setup lama nih. Dari Kampung Jawa.
0: Kampung Jawa, Pak Bakri kah?
2: Iya, yeah, betul.
0: Oke, Pak Bakri. Di mana nih Pak Bakri?
2: Sekarang ini dia masih di rumah.
0: Oh, masih di rumah. Ngadem-ngadem aja.
2: Pagi tadi masih kerja.
0: Berapa hektar sawit nih Pak Bakri?
2: Kalau hektarnya nggak banyak, tapi kalau batangnya sekitar 200 aja.
0: Ush, banyak tuh dah. Alhamdulillah, toke sawit rupanya Pak Bakri kita nih ya.
2: Iya.
0: Baik, sambil ngopi nak lagu apa hari ini?
2: Kalau lagu, saya minta lagu hari ini ya. Kembali lagi Sunarti.
0: Kembali lagi
2: Sunarti.
0: Sunarti, itu namanya. Oke.
2: Dari Ona Setra, kalau tak salah nih.
0: Baik baik. Lanjut salamnya.
2: Salam sedikit aja lah nih saya. Baik, untuk Waatan tadi, kuatan kalau salam tu jangan banyak betul Waatan. Cukup 5 orang aja sudah.
0: Iya.
2: Tapi besok tenggel pula yang lain.
0: Oh gitu.
2: Nah, kalau di radio saya kurang enak lah didengar.
0: Lanjut.
2: Gitu aja. Untuk bunda tadi yang belakang tembok. Buat semua-semua ya lah yang menengah siang.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri lagi di rumah ya. Kalau tadi pagi sudah kerja, kalau hari ini mungkin ingin santai aja lah di rumah sekali ya, memanjakan diri. Baik, di belakangnya Pak Bakri satu lagi saya terima, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah.
0: Iya, dengan siapa? Kabar baik. Dengan siapa dulu di sini?
3: Bunda Erda di Banten Timur.
0: Bunda Erda di Banten Timur. Oh, sih. Tadi hujan di sana, Banten? Sama?
3: Hujan
0: ya.
3: Lebat.
0: Tak tarik selimut atau tarik teh hangat?
3: Tidaklah,
0: Kak Izana, minum teh senang, Bur. Oh, senang. Lagu apa ini, Bunda
3: Erda? Lagu ini, Kak Izana, apanya, judulnya tak tahu.
0: Apa tuh?
3: Lagu Surga Yang Engkau Janjikan. Neraka yang kau berikan.
0: Oke lah, nanti kita cari lagunya.
3: Ayo, salamnya, Kak Izana. Salamnya buat Kak Izan, semoga tak terlalu panjang umur, murah rezeki.
0: Terima kasih.
3: Buat kakak serta surga, buat keluarga tunggal, semoga tak terlalu panjang umur, murah rezeki. Buat Asna, semoga tak terlalu panjang umur, murah rezeki.
0: Baik.
3: Buat Nana, semoga tak terlalu panjang umur, murah rezeki. Buat Maonga, ini anggun bapak belakang tadi.
0: Iya.
3: Itu jelas kan, Izan.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kita akan berhibur sejenak dengan lagu-lagu pilihan yang telah direquest oleh pendengar kita di siang hari ini.

0: Baik, pendengar, kita telah hadirkan 3 nomor lagu di ruang dengar Anda. Lagu-lagu permintaan pendengar kita yang telah bergabung di sesi pertama tadinya. Kita lanjut di program Prodangdut di hari ini, pendengar, di 0823-8836-4742. Halo, Prodangdut, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Prodangdut, Dangdut adalah kita dari 10 Oktober bersama penyiar yang kayak apa nih, kayak penyiar dari Pusat 3 Jakarta.
0: Orang jauh ya,
1: Bukanlah orang jauh, terbang dia, Raja Lang.
0: Iya. Jauh. Jauh di sana, dekat di udara ya.
1: Dekat di telinga saya. Kabar sehat saudaraku?
0: Sabarnya baik.
1: Itu abang-abang kita tuh sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Salam ya sama Bung Deddy Zayadi ya.
0: Iya.
1: Sama Hari Sardi, apa itu reporter lapangan itu?
0: Muhammad Iqbal.
1: Benar sekali. Itu kayak perjuang 45 itu kalau dia berpakaian baju dinas itu.
0: Iya.
1: Ya, salam sehat. Belum ada waktu ke sana ya.
0: Siap.
1: Masih dapat lagu?
0: Masih lah.
1: Mana tahu lagu saya dikikilkan yang terakhir. tolong hadirkan dari nada suara dari Haji Romair. Kalau ada suara tanpa nada berarti instrumentalia ya. Nada dan suara dari Haji Romair Rama. Kabar dan dosa.
0: Oh iya.
1: Kabar. boleh kirim ya?
0: Kirim uang boleh sekali.
1: Kalau mau kirim uang kasih nomor rekeningnya. Nomor rekening yang apanya?
0: Bayi dana aja.
1: Oh, dana ya. Saudara kirim nomor yang benar, nanti nyasar.
0: Lanjut.
1: Tahu enggak ke mana nyasarnya?
0: Enggak tahu saya.
1: Ke Hari Sardi.
0: Oh iya ya.
1: Oke, kirim-kirim pertama untuk Ada Yati bersama Bucin dia ya. Bucin berarti kan yang tercinta ya kan?
0: Iya.
1: Selalu mendoakan, saya juga mendoakan dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan rezekinya ya.
0: Amin.
1: Berlimpah. Kalau ada rezeki kan dia selalu bagi-bagi kru RI makan itu. Makan yuk. Ternyata siapa dia? Makan yuk.
0: Jadi, orang jauh cuma lihat aja lah ya.
1: Cuma lihat gambar aja, posting dia aja yang lihat. Oke, lanjut. Dan tidak dilupakan ada abang kita itu Pak Haji Suhaimi ya. Salam sehat juga bersama keluarga, jaga kesehatan Pak Suhaimi. Ini berkabut ini, kalau berkabut cinta gak masalah. Ini berkabut ispa ini, pernapasan ini.
0: Betul.
1: Oke, tidak dilupakan ada Galang di Pekalan Jambi. Salam sehat. Tidak dilupakan ada maklum selalu apanya ngirim saya, tapi bukan nyenggol yang ngirim. Kirim salam.
0: Oh iya.
1: Maklum gak dilupakan, salam sehat maklum. Terus ada Galang, marah orang lain nih. Ada itu siapa nih yang di Sepahat itu, Waobeng.
0: Betul.
1: Iya, salam sehat Waobeng. Ini hati-hati mengesanakan tugas ini kaput ya. Jangan suka membakar Waobeng, nanti kena sanksi nanti.
0: Betul.
1: Salam sehat buat semua lagi mendengar. Kayaknya nggak dilupakan Romi. Romi yang baru kehilangan ibunya ya. Tabah menjalani hidup ini. Banyak berdoa.
0: Betul.
1: Semoga di apa ini kita yang ditinggalkan diberi ketabahan ya.
0: Baik.
1: Selalu kirim doa bersama ibu tersayang. Terima kasih. Bung Saritan Usman, selamat bertugas buat akronya juga. Tetap mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Iya. Ada Bung Ardiansyah dari Kepulauan Riau, Kepri sana. Orang jauh ya, dekat di hati, tetap di Bengkalis. Baik, kita lanjut. Terima, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Indonesia. Pendengar lama.
0: Ibu siapa?
2: Pendengar lama baru.
0: Siapa ya?
2: Iya mau gabung gak denger radio tak jelas. Oh, ini siarannya tak jelas.
0: Cuaca kali ya Bu ya.
2: Iya, inilah dapat masuk gitu.
0: Senang hati.
2: Ini dengan siapa?
0: Dengan Bung Syarizan Usman.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Cuacanya kayak mana di sana ya?
0: Cuaca sekarang sudah cerah, alhamdulillah, udah muncul ini.
2: Ini mendung-mendung aja.
0: Enaknya apa itu kalau mendung-mendung makannya? Goreng-gorengan?
2: Kopi panas, gorengan.
0: Kopi panas sama gorengan ya?
2: Enggak lagu lah.
0: Lagu apa?
2: Lagu Sekian Lama Aku Menunggu, tapi yang cewek ya.
0: Sekian lama aku menunggu.
2: Oke.
0: Menunggu siapa aku?
2: Ya, no, inilah gara-gara menunggu.
0: Oh. Ini
2: apa dangdut nih? Salam-salamnya, salam kenal aja lah semuanya. Itu untuk kakakku Sam di Siakecil sana, semoga sehat selalu sekeluarganya.
0: Amin, amin.
2: Pokoknya untuk pendengar Pro Dangdut, dangdut adalah kita, semoga iya sehat semuanya. Salam kompak, salam sehat ya.
0: Amin.
2: Salam kenal.
0: Amin.
2: Untuk penyiarnya semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Iya, Bang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibu kita dari Sia akhirnya sudah bisa bergabung bersama Prodangdut ya. Senang kali hatiku. Iya. Aku sekian lama menunggu lagu dari Didi Roma ya. Baik, satu lagi penelpon yang ingin bergabung di Prodangdut hari ini. Halo Prodangdut.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Ini dari Elia.
0: Elia.
2: Dari Bangkung.
0: Udah lama sekali nak kedengar suara Bu Elia nih.
2: Iya, nggak dengar.
0: Kemana? Kemana aja selama ini? Kemana aja selama ini, Bu Elia?
2: Ah, nggak mana-mana, di rumah aja.
0: Rumah aja.
2: Ingat.
0: Lagu apa hari ini?
2: Lagu Ahmad Jaes, Anu Harapan Kecewa.
0: Wah, itu lagu 60-an, itu lagu mendangdut. Nantilah ya lagu itu.
2: Ada?
0: Lagu dangdut lah ya dulu, lagu dangdut.
2: Lagu dangdut, lagu dangdut. Apa ya? Lagu ini? Ani.
0: Ani, oke, Ani, lanjut salamnya.
2: Ya.
0: Ani.
2: Salamnya dari Galang.
0: Iya.
2: Kabung Galang, kabung. Dari Pak Eton.
0: Iya.
2: Dari Pak Arun. Ayah Joko. Mbak Rumi.
0: Baik.
2: Mbak Yati. Sabaria. Semua-semuanya lah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Dengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 14.22 waktu Indonesia Barat, mendengar. Kita masih dalam program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya. Yang baru saja memantau siaran kami di 0823 8836 4742, ingin bergabung silakan dihubungi nomor kami, ya. Saya terima kembali. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Dangdut ada Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Apa kabarnya Izan Usman yang ganteng?
1: Baik kabarnya. Mas Galang, di mana hari ini?
2: Di rumah aja, hujan.
1: Oke, okay, baik. Lagu apa hari ini Mas Galang?
2: Lagunya Sudah Lama Aku Dirantau Orang dari apa kan?
1: Apa?
2: Delima Abang Pulang.
1: Delima. Delima. Delima Abang Pulang. Kecil awak lagu ni dah do dah yo.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Salamnya lanjut.
2: Alamnya pertama Bu Izan keluarga muka selalu panjang umur berajak.
1: Amin.
2: Buat Ibu Yati dengan cintanya, buat sehat selalu.
1: Iya.
2: Keluarga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Buat Ketengku juga di Kepri. Sekali kirim lah oleh-olehnya sama Izan tu.
1: Jangan.
2: Buat Fatan Ibu Dirawat sekeluarga sampai selalu.
1: Iya.
2: Buat Monga aja nih ke Konang lagi Monga. Tunggu aja di 5 pulang.
1: Iya.
2: Buat Ilya juga di Peribangku sekeluarga sampai selalu penyumur rezekinya.
1: Baik.
2: Buat Nana juga di Dumai dengan Yayang Bebnya juga sehat selalu. Buat Ayah Joko juga dengan cintanya, moga sehat selalu, berbahagia sampai ke anak cucu. Terima kasih Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya muncul juga dia Mas Galang dengan lagu Abang Pulang. Iya, iyalah ya. Baik, kita sambut kembali ada siapa. Halo Bro Dangdut, assalamualaikum.
3: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Kabarnya

0: Dengan siapa ini?
1: Bu Elis dan di Penampi.
0: Bu Elis Penampi. Lagu apa hari ini maunya?
1: Lagu Makan Hati ya, Zan.
0: Habis hati orang makan.
1: Hati banyak, Zan. Hati kambing, hati lembu, hati ayam. Kirim-kirim aja, Zan.
0: Boleh, boleh. Kirimnya. Terus siapa?
1: Buatnya Nenek Anggun, Wak Atan, Pak Harun, Maman Mang.
0: Yo.
1: Oni.
0: Baik.
1: Buat Izan.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Elis dengan lagunya Makan Hati. Wah wah wah. Tunggu lagunya ya, nanti saya hadirkan lagunya. Di belakangnya Welis, kita terima kembali. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Langsung terputus dah. Baik, kembali di 0823-8836-4742. Kita berhibur sejenak dengan lagu pilihan di siang menjelang sore hari ini. Ada lagu permintaan Bu Elia. Lagu dari Roma Irama, Ani.

0: Baik, peringatan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 14.41 menit waktu Indonesia Barat, kita memasuki sesi terakhir di Pro Dangdut hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, masih berteman dengan Charizan Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Ayo, halo, ingin bergabung silakan di 0823-8864-742. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Irfan?
0: Baik. Nana, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lagu
0: dari?
1: Tiada Tara dari
0: Tiada
1: Ramdhani.
0: Tiada Tara. Iya.
1: Ramdhani.
0: Oke. Salamnya Nana buat siapa?
1: Salam selalu dan DJ RRI, semoga sehat selalu semuanya.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terutama untuknya Galang, semoga selalu. Untuknya Wak Atan, untuknya Pak Moes. Untuk semuanya lah Kak yang tetap stay di 90.7. Semoga sehat selalu, salam sayang selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Spesial untuk suami yang tersayang, salam sayang selalu. Dilimpahkan rezekinya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Kak ya?
0: Iya.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada Tara dari Jirayut Cover Ramdhani. Ditunggu lagunya di 0823-8836-472. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Dari Sabah.
0: Dari Sabah. Pak Muhammad siapa?
2: Muhammad Saleh.
0: Muhammad Saleh. Apa kabarnya? Baik.
2: Bukan
0: situ. Di mana nih?
2: Di Sabau.
0: Iya, dekat Togo, dekat mana?
2: Dekat Jemaat.
0: Oh iyalah. Kirain melaut tadi.
2: Dia pernah datang ke Sabau.
0: Oh, selalu sana macam udang.
2: Tunggu saya ada situ tuh.
0: Oh iya. Nantilah saya ke sana lagi. Cari udang sego. Nah, lagu apa nih Pak Muhammad Saleh?
2: Ucari ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam ya. Ikan dalam kolam terus.
2: Ujian di sini. Tempat pagi tadi.
0: Iyalah.
2: Suka ikan dalam kolam ya.
0: Tahu pula ya. Itu aja Pak Masaleh. Terima
2: kasih.
0: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Muhammad Saleh ke dalam kolam ya, kenapa nih kalau pas Muhammad Saleh nelpon ya suaranya tuh cemana lah ya, duh hanya Tuhan yang tahu. Satu lagi penelpon terakhir di 0823-8836-472. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Nampaknya tak bersuara. Ya, satu lagi di 0823-8836-472. Kita sambut penelpon terakhir. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh di sana rupanya.
3: Ini samping tembok. Oh, itu assalamualaikum. Jadi macam kutubah tu Mizan. Kutubah ni tu ah, kutubah tu ah. Jom Pak Arkad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa tak menyambut itu di luar Islam? Dalam awal salam ada sambut.
0: Iya.
3: Yeah. Lagu Mizan dengan nyanyi kan habis.
0: Tak apa dah. Nyanyi sekali.
3: 5 menit lagi. Ayu cinting. 5 menit lagi.
0: Ha, tak siapa, tak siapa penyanyi, tak siapa lagu ni Pak Suhaimi.
3: Entah.
0: Iyalah, yang penting 5 menit lagi ya, boleh ya,
3: semangat,
0: lah.
3: Semangat, semangat, kau semangat. Kau tak berikut jalan mematangku di kepi mudah banyak muda ziti. Kuyanti sama Pak Lamsa mudah banyak muda ziti.
0: Iyo.
3: Itu bahaya Joko.
0: Iyo.
3: Pak Acan, Pak Acan guna sungat Pak Kerja ni. Usaha berbanyak je. Dalam.
0: Ha, kan dah.
3: Pak Aceng guna sungai kan boleh kerja kan? Ada itu nenek anggun.
0: Iyo.
3: Mau usuk, mau otik, mau ngah. Nenek. Nenek mes di gang umur. Dalam panjang umur.
0: Baik.
3: Buat wari Pak Timah di Jalan Mantan itu di yang nyolontong tu. Di nyolontong. Mudah-mudahan banyak umur dah rezeki.
0: Itu saja.
3: Yalah, itu je, Razan.
0: Baik.
3: Marah-marah, aku kan Bakri. Bakri kata dia usaha banyak.
0: Apalah, Pak Suhaimi terakhir nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon terakhir kita, ada Pak Suhaimi di samping tembok. Baik, pendengar, kita sudah sampai ke penghujung suara dalam perjumpaan kita di Prodangdut hari ini di 10 Oktober 2026. Mohon maaf jika ada salah dan silap kata. Kita hanya menghibur dan bercanda sua di program Prodangdut hari ini ya. Baik, pendengar, kita ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Dan saya Syarizan Usman pamit undur diri dari ruang geranda. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Mengkalis di mana saja berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program siaran Green Radio langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini ya. Dan kini telah menunjukkan pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini tiba waktunya juga untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar. Jadi selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar, melaksanakan ibadah sholat fardu asar ya. Semoga segala amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid. Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah, kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati di sore ini, yang tentunya kami hadirkan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda pendengar ya. Di akhir pekan ini edisi Sabtu, tentu masih di 10 Oktober 2026. Kita baru saja menikmati lagu bersama Terry, lagu yang dirilis di tahun 2022 lalu dengan judul Aku Rela. Membawa kita saat ini pada pukul 15:48 waktu Indonesia Barat ya. Nampaknya ini lagu penuh dengan rasa kecewa namun ikhlas ya, karena berjudul Aku Rela. Dan ini sepertinya lagu yang sangat mengungkapkan isi hati untuk seseorang yang mungkin tidak ditakdirkan untuk kita miliki, begitu ya. Oke, setiap orang tentu pernah merasa sedih, kecewa, marah, ataupun juga mungkin lelah menghadapi berbagai persoalan. Namun tidak semua orang mudah menceritakan apa yang sedang dirasakannya ya. Karena itu pendengar, kehadiran orang yang bersedia mendengarkan itu tampaknya menjadi hal yang berarti ya. Nah, ini mengutip informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, lingkungan yang aman dan tidak menghakimi itu dapat membantu seseorang untuk lebih terbuka menyampaikan perasaan maupun juga kekhawatirannya. Ya, ruang aman ini sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana seperti percakapan bersama keluarga atau teman, ya, bisa mendengarkan tanpa langsung menyalahkan, meremehkan, atau membandingkan masalah dengan pengalaman orang lain. Ini sepertinya dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman untuk bercerita, ya. Jadi pendengar, mendengarkan itu juga bukan berarti kita harus selalu punya jawaban atau solusi. Terkadang seseorang hanya membutuhkan waktu untuk didengar dan dipahami. Namun jika persoalan terasa berat atau berlangsung terus-menerus, ya, tampaknya dukungan tenaga profesional itu bisa menjadi pilihan untuk Anda mendapatkan bantuan yang sesuai pastinya pendengar ya. Jadi jika ingin bercerita, ya, pilihlah ruang yang aman untuk bercerita tentang perasaan Anda, dan pilihlah orang yang tepat ya, yang bisa Anda percayai untuk mengungkapkan rasa kekhawatiran ataupun juga perasaan yang tengah Anda rasakan saat ini. Baik, kita masih akan menikmati lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di sore ini, hingga nanti tiba waktunya pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, di mana untuk informasi sore ini akan kita simak nanti dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, tepat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, jam 4 sore akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami pendengar. Sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, ini ada Tiara Andini yang akan terlebih dahulu menemani kita lewat lagunya berjudul Merasa Indah.

0: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat saat ini bergabung kita dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk menyimak informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Sabtu 10 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi, kontingen pickleball Kota Payakumbu berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 pada nomor tunggal putra melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Kontingen pickleball Kota Payakumbu meraih medali emas pada nomor tunggal putra pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Pertandingan pickleball berlangsung di Kota Bukit Tinggi yang menjadi tuan rumah Porprov Sumatera Barat tahun 2026 mulai 6 hingga 10 Oktober. Pelatih pickleball Payakumbu, Askari Syahadat, mengatakan Arik Saputra memiliki pengalaman bertanding yang cukup, termasuk pernah membela Sumatera Barat pada ajang PON. Kondisi tersebut menjadi salah satu modalnya dalam menghadapi lawan.
2: Ya, kebetulan di kotanya dia kebetulan lawannya di final, kebetulan junior-junior dia juga di pickleball, jadi pas berhadapan dengan junior otomatis kan lebih unggul senior gitu. Ya, kendalanya mungkin masalah lapangan gitu kan, masalah wasit kendalanya. Faktor di lapangan kan udah hal yang biasa, baik itu diuntungkan, dirugikan. Palingan kalau masalah lapangan, itu ke lapangannya ada juga tuh yang permukaan yang nggak datang. Kebetulan atlet kita kan udah sering ikuti kejuaraan juga, tidak langsung mentalnya udah terlatih gitu.
1: Sementara itu, Ketua Cabang Olahraga Pickleball Payakumbu, Syafrianis, mengatakan pertandingan berlangsung tegang dan sengit. Kontingen Payakumbu menghadapi sejumlah tantangan, namun berhasil memperjuangkan kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya.
3: Kemudian masuk semifinal, kami juga di seperti itu, babak pertama kami kalah, babak kedua, ketiga kami menemani. Kebetulan supporter kami dari Payakumbu, ada Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Despora, Kepala Dinas Kesehatan, Kominfo, pokoknya unsur yang terkait PONI sangat mendukung untuk pelatihan. Harapan kami untuk hari ini mungkin untuk karena keterbatasan atlet kami cuma 3 nomor yang mudah-mudahan dalam 3 nomor itu bisa.
1: Syufrianis menambahkan kontingen pickleball Payakumbu terdiri dari 4 orang atlet putra yang turun pada nomor tunggal putra, ganda putra, dan nomor beregu. Monica Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza miris melihat produk anak Minang sulit tembus pasar nasional. Berikut laporan Joni Marbeta.
4: Dan miris, saya miris hanya sebagai kepala daerah. Jadi kalau saya berkarya di nasional, ada produk Sumatera Barat yang tidak ada di daerah lain. Itu gambir. Dan itu kita tidak bisa memaksimalkan untuk kesejahteraan.
5: Kuatnya tradisi berdagang masyarakat Minangkabau telah dikenal luas hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Tersimpan sebuah kenyataan yang mengundang keprihatinan, produk-produk yang dihasilkan putra-putri daerah ini belum sepenuhnya mampu menembus pangsa pasar nasional. Padahal Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam perdagangan kuliner, kerajinan, fashion, serta berbagai produk unggulan berbasis usaha keluarga. Keprihatinan tersebut disampaikan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza SMM, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro berlangsung 9 Oktober 2006 di Balairung, kediaman rumah dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Prakembalo, yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Sarula, Direktur Operasional Bank Nagari Zilva Erizon mewakili Direktur Utama, serta Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias. Dalam kesempatan itu, Helvi menyoroti besarnya potensi kewirausahaan masyarakat Minangkabau saat ini telah memiliki tradisi berdagang yang kuat. Karena itu, tantangan utama bukan semata-mata mengajari masyarakat berusaha, melainkan menghadirkan fasilitas kemudahan dan akses yang memungkinkan produk mereka berkembang serta bersaing di pasar yang lebih luas. Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam festival mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat ekosistem usaha mikro, namun dirinya mengaku miris selaku putra daerah berasal dari Solo dan Pasaman Barat itu ketika produk yang dihasilkan anak-anak daerah di Ranah Minang ini justru belum mampu menembus pasar nasional. Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa perjuangan UMKM tidak boleh berhenti pada kemampuan menghasilkan produk. Produk yang baik harus memperoleh kesempatan untuk dikenal, dipasarkan, dibeli, dan dinikmati konsumen dalam jangkauan yang lebih luas lagi.
4: Dan saya milih saja sebagai putra daerah. Jadi kalau saya berkarya di nasional, ada produk Sumatera Barat yang tidak ada di daerah lain. Itu Gambir. Dan itu kita tidak bisa memaksimalkan untuk kesejahteraan. Saya coba mempelajarinya, saya tanya informasi dengan Pak Gubernur. Masalah klasik yang ada di MKM. Mereka terdesak kebutuhan untuk itu. Akhirnya terima DPD. Penjualan mereka sangat bergantung kepada kuantiti jumlah. Masa bodoh, masalah kualiti. Dan inilah yang dimanfaatkan. Nah, sementara kami diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk menghimpun semuanya menjadi suatu kesatuan yang saling mendukung. Mulai dari pengusaha besar, kita ada program dengan Kementerian Investasi, yaitu kemitraan dengan pengusaha besar. Kemudian ekspor kita ada dengan Kementerian Perdagangan, UMKM, Go Ekspor. Begitu-begitu aja di teman-teman kita yang di Siaran, yang di Pangkalan, termasuk yang di Pesisir Selatan. Nah, saya sebagai putra daerah tentu saja di LED. Kebetulan saya di HKTI, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM. Kenapa hal itu tidak disambut?
5: Secara nasional, kredit usaha rakyat KUR saat ini tembus 147,70 triliun rupiah. Peluang UMKM semakin terbuka di sisi pembiayaan. Pemerintah terus mendorong perluasan akses modal bagi pelaku usaha produktif melalui kredit usaha rakyat KUR. Berdasarkan data disampaikan dalam bahan kegiatan realisasi penyaluran KUR secara nasional hingga 28 Juni 2026, mencapai 147,70 triliun rupiah kepada 2,32 juta debitur yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Bukit Tinggi. Angka tersebut setara dengan 50,83% dari target penyaluran KUR tahun 2006 sebesar 300 triliun rupiah dari platformnya yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk angka penyaluran KUR Sumatera Barat sekitar 6,5 triliun rupiah dengan jumlah yang disebut mendekati 8 triliun rupiah. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut dinilai dapat membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Garda Ramadan.
6: Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan dinilai membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Perubahan tersebut mencakup pengaturan hubungan kerja, cuti, serta penguatan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya mengatakan, aturan tersebut telah lama dinantikan oleh para pekerja di berbagai daerah. Menurutnya, sejumlah ketentuan baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
7: Baik pelaku usaha dan juga pekerja sudah sama-sama bersyukur bahwa undang-undang ketenagakerjaan baru sudah disahkan oleh DPR dan tentu kita tunggu implementasi turunannya baik PP-nya, KPP dan segala macamnya. Nah, pelaksanaannya adalah bagaimana kita membawa perubahan baik dari sisi Indonesia dan juga proyek KPP lebih mengarah kepada industri yang lebih kondusif dan tentunya lebih kepada perbaikan bagi baik bagi pelaku usaha dan juga bagi pekerja itu sendiri.
6: Dari sisi dunia usaha, ia menilai perubahan regulasi tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap iklim usaha di Provinsi Kepri. Diki mengajak pelaku usaha dan pekerja bersama-sama mendukung penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru setelah disahkan oleh anggota DPR. Ia berharap aturan turunan yang nantinya diterbitkan dapat memperkuat hubungan industrial dan memberikan perbaikan bagi kedua pihak. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana memperluas lahan parkir kendaraan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
8: Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperluas lahan parkir kendaraan. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berkunjung melihat pengerjaan rehabilitasi rumah sakit tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kebutuhan anggaran penambahan lahan parkir ini sedang dihitung. Menurutnya, perluasan lahan parkir ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
9: Kita juga membahas rencana tambahan lahan parkir di belakang, ya, 1 hektar akan segera kita ganti rugi nanti ini. Nilainya nanti mungkin kita tunggu nanti dari Pak Dirut, karena ini lagi pembahasan. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun depan semua rumah sakit kita sudah berubahlah performanya.
8: Selain itu, perluasan area parkir juga dilakukan seiring meningkatnya jumlah kunjungan di rumah sakit rujukan milik Provinsi Kepri tersebut. Dalam sehari, RSUD Raja Ahmad Tabib melayani 600 hingga 700 pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
9: Layanan di rumah sakit provinsi ini, apakah itu tanda-tanda kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit provinsi lebih baik, atau memang orang yang sakit lebih banyak sekarang gitu? Maka dua-dua itu treatmentnya mesti berbeda.
8: Ansar Ahmad berharap perbaikan rumah sakit ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, apalagi RSUD Raja Ahmad Tabib adalah rumah sakit rujukan masyarakat Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menghimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis dengan kualitas udara tercatat menembus indeks standar pencemaran udara atau ISPU 245 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Di tengah pelaksanaan PJJ, para pelajar juga diingatkan agar tetap disiplin belajar dan menyelesaikan tugas sekolah, mengingat ujian semester tidak lama lagi akan dilaksanakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili pada Kamis siang mengatakan pelaksanaan PJJ pada Kamis ini telah diberlakukan hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis akibat kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan PJJ sebagai alasan untuk mengabaikan kegiatan belajar maupun menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Mutu berharap para kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerjasama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
11: Kami yang jelas berharap yang paling penting ini orang tua, Bang. Peran orang tua, tolonglah kalau memang sekolah memperlakukan PJJ, anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah, belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak, jangan sampai ada yang main keluar.
10: Himbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Selama PJJ, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik.
12: PJJ, Pak, karena IQ-nya terlalu tinggi, Pak, 200 lebih dari semalam. Rabu, Kamis, Jumat, kalau edarannya masih sampai hari Jumat, kami apakan PJJ. Tapi lihat kondisi besok lah. Kalau seandainya besok di bawah 200, kalau memungkinkan, kami mungkin tetap muka secara terbatas.
10: Ia juga menegaskan keberlangsungan PJJ akan kembali dievaluasi sesuai perkembangan kondisi udara. Apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut, sekolah akan mengikuti kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, kualitas udara di Bengkalis masuk kategori berbahaya mulai Jumat siang pukul 13 WIB hingga pukul 15 WIB berdasarkan pemantauan di aplikasi ISPUNET. Sudah di level 311 yang masuk kategori berbahaya. Muhammad Fiza melaporkan.
13: Kualitas udara di kawasan Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Riau terus memburuk. Berdasarkan pemantauan ISPUNET pada Jumat 9 Oktober 2026, indeks kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 306 dan meningkat menjadi 309 pada pukul 14 lewat 00 WIB. Angka tersebut kembali naik menjadi 311 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan parameter kritis partikel meter 2,5 atau PM2,5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Margatin, mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi ISPUNET. Menurutnya, data yang ditampilkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan hasil pemantauan DLH, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.
14: Ya, DLH punya, ya ISPUNET. Lebih, karena kalau data yang di ISPUNET ini, itu sama dengan data yang alat pemantau kita, yang SPAKUA kita punya. Tapi kalau yang KMS itu, itu malah lebih tinggi lagi. Jadi pakai aja yang ISPUNET kalau seandainya mau pakai aplikasi. Jadi masyarakat juga bisa akses.
13: Dengan nilai ISPU mencapai 311, kualitas udara di kawasan Pemantauan Senggoro masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius bagi masyarakat sehingga diperlukan penanganan cepat serta langkah perlindungan untuk mengurangi paparan polusi udara. DLH mengimbau masyarakat untuk konsisten menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara melalui ISPUNET dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara masih berada pada level berbahaya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya, kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah anak pada 2026. Berikut laporan Erik Muhammad.
15: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah

0: untuk puskesmas atau pelayanan ramah anak itu kita sudah mendatangi puskesmas Ranai, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, dan sudah kita lakukan evaluasi penilaian puskesmas ramah anak juga. Nah, jadi harapannya di tahun ini kita akan menambah lagi tuh cakupan sekolah ramah anak dan fasilitas pelayanan ramah anaknya juga gitu, Kak.
1: Sementara itu, Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra menilai berbagai kegiatan yang belum ramah anak juga perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dicarikan solusi agar pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih optimal.
2: Pelanggaran hak anak dan banyak kegiatan-kegiatan yang belum ramah anak juga menjadi isu utama rapat kami, misalnya meningkatnya kasus pernikahan dini kemarin, lalu meningkatnya pergaulan bebas oleh anak-anak, dan itu menjadi salah satu fokus kami juga untuk segera menyelesaikan strategi apa yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
1: Melalui kolaborasi pemerintah dan forum anak, diharapkan semakin banyak lingkungan di Natuna yang ramah anak, serta mampu mendukung tumbuh kembang generasi muda. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari RRI.

0: untuk kemasan 2 liter dan Rp125.000 untuk kemasan 5 liter. Camat Pulau Seluan, Emil Ismana mengatakan tingginya harga minyak kita di wilayahnya dipengaruhi mahalnya biaya transportasi untuk mendatangkan barang ke daerah kepulauan tersebut. Kondisi ini berdampak pada harga jual di tingkat pengecer sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
1: Kami sampaikan harga minyak goreng merek minyak kita yang dijual pedagang untuk yang 1 liter harga Rp23.000, yang 2 liter Rp45.000, dan yang 5 liter Rp125.000.
0: Sementara itu, tingginya harga minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan juga diakui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Tingginya harga minyak kita di wilayah tersebut dikarenakan untuk persediaan didatangkan langsung dari Kota Tanjung Pinang oleh pihak swasta. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian menjelaskan bahwa minyak kita yang beredar di Pulau Seluan bukan berasal dari pasokan pemerintah melalui Bulog. Menurut Agustian, selama ini pedagang mendatangkan minyak kita dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jauhnya jalur distribusi dan tingginya biaya transportasi laut turut mempengaruhi harga jual minyak goreng tersebut di tingkat konsumen.
2: Harga minyak kita yang tertinggi di Pulau Seluan itu lebih kurang bukan 25 hari. Ini mungkin bukannya dari Bulog, dari toko lain dapat mengukurnya dari sisi transportasi yang begitu mahal itu kan. Makanya harganya seperti ini.
0: Tingginya harga minyak kita di Pulau Seluan menjadi perhatian mengingat minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah terkait terhadap kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan agar harga bahan pokok di wilayah kepulauan tersebut dapat lebih terjangkau. Demikian Marjani melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kota Padang memastikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 untuk tingkat Kota Padang digelar malam nanti di Taman Apeksi Balai Kota Padang. Armen Ramli melaporkan.
4: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI pagi tadi mengatakan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang telah mencapai 90%. Hari ini seluruh pendukung kegiatan dirampungkan. MTQ Nasional tingkat Kota Padang ke-42 tahun ini diikuti sebanyak 663 peserta dari 11 kecamatan di Kota Padang. Peserta nantinya akan memperebutkan total hadiah sebanyak Rp559 juta. Zul Asfi Lubis menjelaskan Musabaqah Tilawatil Quran akan diawali dengan arak-arakan masing-masing kafilah se-Kota Padang yang dimulai dari halaman kantor DPRD Kota Padang. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal dengan judul Gema Surau di Ranah Minang. Tari kolosal ini dibawakan perwakilan pelajar SMP di Kota Padang.
5: Defile akan dimulai pada jam 7 persiapan dari lapangan parkir DPRD. Ada 11 kecamatan, masing-masing 50 kabilah. Ini yang akan masuk di sini disiapkan masing-masing satu tenda khusus untuk satu kecamatan dan disambut dengan tari kolosal dari Dinas Pendidikan. Baru ada acara kita mulai pada jam 20 sudah mulai setar.
4: Zul Asfi Lubis menjelaskan kecamatan Koto Tangah merupakan tuan rumah dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun ini. Kegiatan perlombaan dilaksanakan pada 17 venue, sedangkan mimbar utama untuk cabang perlombaan tilawah berada di halaman Apeksi Kota Padang. Pada Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini akan memperlombakan 13 cabang dengan 74 peserta.
3: Masih dari RRI Padang. Lahan sawah di Kota Padang terus menyusut hingga 171 hektar setiap tahun, berdampak pada penurunan produksi pertanian pada tahun 2025. Produksi pertanian Padang turun 6.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan pangan semakin bergantung pada pasokan dari daerah tetangga. Selengkapnya laporan Dodi Setio.
6: Dinas Pertanian Kota Padang mencatat terjadi penyusutan lahan sawah mencapai 171 hektar setiap tahunnya di Kota Padang. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani pada RRI Padang pagi tadi mengatakan penyusutan lahan terjadi imbas kebutuhan pembangunan di daerah. Alih fungsi lahan

0: dan terjadi untuk kebutuhan pembangunan permukiman hingga kebutuhan perkantoran. Mengingat pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan, serta wilayah Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat.
1: Luas bakulan sawah atau istilahnya dikenal dengan LBS itu adalah 4.358 hektar. Nah, kalau kita melihat luas bakulan sawah yang ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN di tahun 2019 itu luas bakulan sawah 5.216 hektar. Artinya kalau kita hitung itu ada sekitar 171 hektar lahan sawah menyusut di Kota Padang setiap tahunnya.
0: Yoice menjelaskan dampak dari penyusutan lahan baku sawah, produktivitas pertanian juga mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian Kota Padang pada tahun 2024 mencapai 53.000 ton. Namun pada akhir tahun 2025 hasil tersebut turun menjadi 47.000 ton, yang berarti terjadi penurunan sebesar 6.000 ton dalam waktu satu tahun. YIC menambahkan dengan penyusutan lahan dan penurunan produksi pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan di Padang sangat mengandalkan pasokan dari kabupaten tetangga. Tidak hanya kebutuhan beras, namun juga komoditas hortikultura seperti buah dan sayur. Dodi Istio melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. KONI Batam menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 dengan target perolehan medali sebanyak 150 emas dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan. Berikut laporan reporter Bedi Prabu.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Batam menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 yang bakal berlangsung di Tanjung Pinang pada tanggal 1 sampai 8 November mendatang. Dari 30 cabur yang akan mempertandingkan 275 kelas, Batam menargetkan perolehan sebanyak 150 emas. Kepada RRI, Wakil Ketua 1 Kontingen Porprov Kota Batam Zulkarnain mengatakan, pada Porprov tahun ini penentuan target medali emas langsung ditentukan oleh KONI kepada masing-masing cabur. Ini hal baru yang dilakukan KONI karena sebelumnya penentuan target emas dari cabur yang kemudian disampaikan kepada KONI. Hal ini dilakukan menurut Zulkarnain untuk memberikan semangat kepada masing-masing cabur agar bisa menampilkan penampilan terbaik dan meraih prestasi. Sementara cabur unggulan Batam yang ditargetkan mendulang emas pada Porprov 2026 ini diantaranya taekwondo 14 emas, kempo, gulat, dan safat.
4: Kalau dulu mungkin kita menyerahkan pada cabur. Ini cabur safatnya berapa kira-kira? Sekarang kita balik. KONI yang menentukan agar mereka siap. Kalau KONI menerima saja dari cabur, wah saya 2, saya 3. Nggak bisa begitu, Pak. Yang paling besar kalau kita di sini adalah taekwondo. 14 emas dari 23. Kemudian juga ada kempo yang di sana. Kemudian ada gulat juga. Ada beberapa cabang olahraga yang bisa kita unggul. Bukan body contact lah.
5: Iya, body contact.
4: Ya. Alhamdulillah mereka juga sudah siap dan ternyata ketika ini kita pancing dengan KONI yang menarikan, mereka baru termotivasi.
3: Sementara itu, usai membuka pemusatan latihan atau training center bagi atlet Porprov Kota Batam pada Jumat 9 Oktober kemarin, Ketua Umum KONI Batam Rani Rafitriani menegaskan bahwa seluruh atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga harus bekerja keras serta menjaga kekompakan untuk mencapai target tersebut. Menurut Rani, persaingan dalam Porprov mendatang membutuhkan persiapan matang, mulai dari peningkatan kondisi fisik atlet, pemantapan program latihan, pemetaan potensi medali, hingga penguatan mental bertanding. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, jumlah aparatur sipil negara ASN di Provinsi Kepulauan Riau Kepri saat ini didominasi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang jumlahnya telah melampaui pegawai negeri sipil. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.
6: Jumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri saat ini didominasi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komposisi tersebut menunjukkan semakin besarnya peran P3K dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepri. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, menyampaikan sekitar 51% ASN di lingkungan Pemprov Kepri merupakan P3K. Dengan komposisi tersebut, P3K memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas pemerintahan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
7: P3K di masing-masing OPD sangat strategis. Data ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 51% ASN Provinsi Kepri itu P3K. 6.312 orang dari 12.472. Betapa P3K ini menjadi sebuah kekuatan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6: Dengan jumlah yang cukup besar, Misni mengungkapkan ASN baik P3K maupun PNS memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Peran strategis tersebut diharapkan dapat terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam mendukung percepatan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Saudara, RRI Pekanbaru menutup berita Korwil hari ini. Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Riau 2026 bertema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Berikut laporan Haryo Gunawan.
5: Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Tari Riau 2026 dengan mengangkat tema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, Jumat malam 9 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang bagi seniman untuk menyuarakan pengalaman dan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui karya tari. Ketua Forum Tari Riau, Wan Harun Ismail, mengatakan Festival Gerak Tari Riau yang memasuki tahun kedua ini mengangkat isu asap sebagai bencana sekaligus bentuk tindakan manusia yang perlu mendapat perhatian bersama.
8: Tema tentang asap, asap sebagai sebuah bencana dan asap sebagai sebuah tindakan. Sudah beberapa kali Riau mengalami bencana asap yang bahkan sampai mengungkul dalam kondisi yang sangat parah. Kita telah melewati masa itu, tentunya ada memori, memori pikiran, memori tubuh, dan memori lainnya yang sangat melekat pada diri kami mengenai bencana itu. Tentunya ini bukan perkara yang mudah untuk kita tuntaskan. Kami melihat asap sebagai sebuah bencana harus kita bicarakan, harus kita lakukan sesuatu agar ini juga bisa dibaca sebagai sebuah gerakan bersama.
5: Sementara itu, salah seorang seniman tari yang tampil, Rian Indra Sanjaya, mengatakan proses persiapan karyanya mendapat dukungan dari Gerak Riau dan Forum Tari Riau. Persiapan tersebut berlangsung selama 3 hingga 4 bulan melalui berbagai kelas untuk memperdalam pemahaman tentang tari kontemporer.
9: Mungkin dari segi persiapan, Rian tentunya didukung sama Gerak Riau, Forum Tari Riau, dan persiapan ada beberapa kelas yang Rian ikuti, seperti kelas di Galasan, terus kemudian ada dramaturgi, koreografi, terus sama juga sama musik. Beberapa kelas yang Rian ikuti, Rian dapat pelajaran tentunya mengenai tari-tari kontemporer, sehingga proses ini kurang lebih 3-4 bulan Rian jalani bersama teman-teman penari, dan akhirnya pada malam hari ini Rian bisa menampilkan karya yang menurut Rian cukup dekat dengan isu asap.
5: Festival Gerak Tari Riau 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu malam 10 Oktober 2026 dengan menampilkan karya-karya tari yang mengangkat beragam interpretasi terhadap tema asap. Melalui kegiatan ini, seni tari diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang pernah dialami Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari RRI Pekanbaru, Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan Alwis Suryatmaja.
10: Produksi minyak dan gas bumi Provinsi Riau mengalami penurunan seiring dengan kondisi alamiah sektor energi yang tidak dapat diperbarui. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa penurunan produksi migas merupakan fenomena yang umum terjadi karena setiap sumber daya migas memiliki masa produksi yang terus mengalami penurunan atau declining secara alami.
11: Secara produksi di migas di Provinsi Riau itu kan memang mengalami penurunan atau mengalami declining ya, karena memang secara naturalnya seperti itu, mengalami penurunan. Nah, memang di beberapa bulan pernah kita izin koreksi Pak Bekti ya, di beberapa bulan memang ada nilai ekspor kita nol ya Pak Bekti, benar ya? Ada ya, pernah ya di beberapa bulan nilai ekspor kita nol. mungkin karena memang dipengaruhi dari sisi produksi dan hal lainnya ya, nanti tolong dikoreksi Pak jika memang kurang tepat, karena memang izin kami di BPS mencatat ya, mencatat nilai yang memang diperoleh dari bil cukai gitu ya. Jadi pada saat semua barang-barang ekspor itu tercatat di bil cukai dan kami melakukan pencatatannya atau penghitungannya dan mengeluarkanlah angka indikator ekspor.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan penurunan produksi migas merupakan konsekuensi dengan karakteristik sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Riau berharap cadangan sumber baru menjadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi.
12: Untuk migas kan termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga mungkin ya itu tadi sumber-sumber kita suatu ketika sebelum ditemukan sumber baru, tentu akan mengalami stan produksinya itu.
10: Penurunan produksi migas Riau menjadi perhatian karena sektor tersebut selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Meski demikian, pemerintah terus mendorong penguatan sektor ekonomi lain dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Pendengar, berita dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dihadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana sore Anda. Selamat beristirahat untuk Anda di rumah bersama keluarga tercinta, menikmati secangkir teh dan juga menu-menu makan cemilan di sore hari ini.

Baik pendengar, kami update informasi untuk Anda. Masih kami kutip dari kantor berita antara Indonesia. Pendengar, Malaysia perluas penutupan sekolah akibat kualitas udara memburuk. Kuala Lumpur, pendengar, penutupan sekolah di Malaysia karena memburuknya kualitas udara akibat kabut asap telah diperluas ke beberapa negara bagian serta ibu kota Kuala Lumpur dan pusat pemerintahan Putrajaya pada Jumat 9 Oktober. Sekolah-sekolah di wilayah dengan angka indeks polutan udara API di atas 180 akan ditutup mulai Jumat. Dan pendengar, sementara sekolah-sekolah di wilayah yang mencatat angka API di atas 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup mulai Senin mendatang. Menurut pernyataan Kementerian Pendidikan Malaysia pada Kamis 8 September malam, berdasarkan peringkat kualitas udara negara tersebut, angka API 0 hingga 50 mengidentifikasikan kualitas udara baik, sementara 51 hingga 100 sedang, 101 hingga 200 tidak sehat, kemudian 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan 301 ke atas berbahaya. Data dari sistem pengelolaan indeks polutan udara negara tersebut menunjukkan sebagai besar wilayah di semenanjung Malaysia mencatat angka API dalam kategori tidak sehat per pukul 13 dengan negara bagian Selangor, Johor dan Negeri Sembilan di pesisir barat sebagai wilayah yang paling berdampak. Informasi kami kutip dari antara kantor berita Indonesia, Malaysia perluas penutupan sekolah akibat kualitas udara memburuk.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya. Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Lo. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

Mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Mar Marquez sabait mendali usai menjuari sprint race MotoGP Indonesia di Mandalika. Pendengar, pembalap Ducati Lenovo Team Marquez mencium medalinya usai memenangkan balapan sprint race MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah NTB. Pada Sabtu 10.10, Marquez menjadi juara sprint race kali ini dengan total waktu 19 menit 37,125 detik. Sementara posisi kedua diraih

0: Siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: ada.
1: Ibu dari mana aja sih? Mau dari depan pulang jam segini.
2: Ibu, ada kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
4: Ya, berikan Rana masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis pukul 17 lebih 2.

27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore buat Anda yang baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz. Kami kembali update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, tragedi di Pantai Senekip Bengkalis, dua pemancing tewas terseret gelombang ya. Tiga orang pemancing dilaporkan terseret gelombang laut saat beraktivitas di Pantai Senekip, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Jumat 9 Oktober. Sekitar pukul 09.40 WIB dalam peristiwa tersebut, dua orang meninggal dunia, sementara satu orang lainnya berhasil selamat. Dan berikan Kapolsek Bantan, Ibtu M. Iskandar, membenarkan insiden yang menimpa ketiga pemancing tersebut. Ia mengatakan seluruh korban telah ditemukan setelah kejadian naas itu. Sudah ditemukan tiga orang pemancing, satu selamat, dan atas nama Ramadan dua korban lainnya meninggal dunia, ungkap Ibtu M. Iskandar di saat dikonfirmasi pada Jumat kemarin. Korban selamat diketahui bernama Rama Ramadan 17 tahun, sementara itu dua korban meninggal dunia masing-masing bernama Adha Irwansyah 17 tahun warga desa Teluk Pambang dan Saputra Hamzani warga desa Muntai. Berdasarkan informasi awal, peristiwa bermula ketika ketiganya sedang memancing di kawasan Pantai Senekip, namun mereka diduga terseret gelombang laut hingga menyebabkan dua orang tenggelam dan meninggal dunia. Setelah ditemukan seluruh korban dievakuasi ke kediaman keluarga masing-masing, peristiwa tersebut turut menggegerkan masyarakat setempat, terutama warga di sekitar lokasi kejadian. Insiden ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai. Kondisi gelombang laut yang berpotensi membahayakan perlu menjadi perhatian, khususnya bagi warga yang melakukan aktivitas di sekitaran perairan. Hingga berita ini ditulis sebelum ada keterangan lebih lanjut mengenai korban atau kronologi terperinci penyebab ketiga pemancing tersebut terseret gelombang.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Sampai subuh sararaku. Napa karya balik?
5: Orang sedongan. Buha kabar muna?
6: Buha barakan rekan mandung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
1: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat, dan sampai di penghujung sua kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini. Pamit undur diri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Stunting.
2: Stunting.
1: Stunting, apa sih?
3: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sholat lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.

0: sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
0: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
0: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia

0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
1: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
1: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
2: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
3: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
2: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
4: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
5: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya enggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
4: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
4: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
7: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
8: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup empat fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
7: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
8: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
7: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
8: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
10: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
9: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turat di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
11: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
9: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
12: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu tepatnya menit ke-20 baru saja gol di Legend yang menyumbangkan gol demi oleh Manchester United ataupun saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan,

biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar sudah ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 93 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita simak informasi Warta Berita dari siaran sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan lo, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI, selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Bertemankan saya Rini Fahriani, temani Anda di malam ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026, 10 bulan 10 ya. Mudah-mudahan di tanggal yang cantik ini, 10 bulan 10 ini, ada sesuatu momen yang bisa Anda abadikan, atau ada suatu janji yang harus Anda tunaikan di hari ini ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda di Bengkalis malam ini hingga kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat, lewat berbagai program acara dan juga ragam lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga buat Anda yang sedang beristirahat, sedang makan malam bersama keluarga, ataupun sedang bersantai, maupun untuk Anda yang sedang bertugas di malam hari ini, semoga tetap jaga kesehatannya. Semoga malam ini malam yang paling menyenangkan.

0: patah hati. Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
1: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
0: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
1: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase ke-6, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
0: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
1: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
0: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
1: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
0: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
1: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
0: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
1: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
0: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan kebersamaan kita untuk menghadirkan program Sandiwara Radio akan kami sajikan untuk Anda dengan judul Purnama Rindu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia Bengkalis menyajikan Sandiwara Radio Purnama Rindu. Penulis naskah Hari Zardi, musik dan montase Noveri. Pimpinan produksi Fitrayati Rakasi. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan sutradara Aditya Setiawardana. Saudara pendengar, inilah Purnama Rindu.

0: Bang Awang, apakah Abang tetap akan pergi meninggalkan Aisyah seorang, Bang?
1: Mau bagaimana lagi, Aisyah? Abang tak bisa menolak. Lagipun, Abang pergi takkan lama, Aisyah. Abang pergi hanya untuk berdagang dan mencari bekal untuk melamar Aisyah, sesuai dengan apa yang keluarga Aisyah minta.
0: Tapi Bang, Aisyah takut. Aisyah takut ada terjadi sesuatu pada Abang nantinya.
1: Sudahlah Aisyah, jangan terlalu diturutkan ketakutanmu itu.
0: Aisyah takut ini hanya akal-akalan mak dan ayah saja, Bang, untuk memisahkan kita. Tapi kalau dah bulat tekad Bang Awang, pergilah, Bang. Sampan kotak perahu Cina, patah pasak pintu berkurung. Abang pergi janganlah lama, buah yang masak diintai burung.
1: Patah pasak pintu berkurung, bunga selasih dibawa ke pekan. Buah yang masak diintai burung, akan selalu Abang jagakan. Indah sungguh bunga melati, indah berseri di atas pelamin. Adik seorang pujaan hati, takkan terganti dengan yang lain.
0: Kalau begitu Abang bermadah, barulah senang hati Aisyah, Bang. Nasi lemak buah bidara, daun selasih hamba lurukan. Tinggal emak, tinggal saudara, karena kasih hamba turutkan.
1: Sudahlah Aisyah, hari pun dah larut malam. Marilah Abang antar pulang. Nanti apa pula kata mak dan ayah Aisyah di rumah? Lagipun Abang harus bersiap-siap untuk berangkat besok.
0: Baiklah, Bang.

0: Bang, Bang Bidin, apakah keputusan abang itu tak salah, Bang? Saya tak mau punya menantu seperti Budak Awang itu, Bang, yang tak jelas asal-usulnya.
1: Engkau tenang sajalah, Ma. Tak mungkin si Awang dapat memenuhi segala keinginan kita.
0: Bang, tapi menurut cerita yang saya dengar, si Awang itu akan nak merantau ke seberang itu, Bang. Nak berdagang dia, Bang. Saya takut kalau dia nekat dan tekadnya sangat kuat, dia bisa memenuhi semua kehendaknya, Bang. Bisa memenuhi apa yang kita pinta, Bang.
1: Tak mungkin, Ma. Tak mungkin cacing tidak menjadi naga.
0: Pokoknya, saya tak mau, Bang. Saya tak pernah ikhlas anak kita menikah dengan si Budak Awang tu. Tak mau. Dagang terbuang, emas tiada, bangsa pun kurang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana kau, Icah?
3: Dari jumpa dengan Bang Awang, Mak. Dia nak ke seberang besok, nak mencoba mengadu nasib berniaga ke sana.
0: Oh, baguslah kalau macam tu. Sekarang awak nak tidur sana.

0: Bang, Bang Midin.
1: Apa?
0: Abang dengar sendiri kan, Bang? Si budak awang tuh nak ke seberang. Saya tak mau, Bang. Saya tak rela kalau pernikahan itu terjadi juga, Bang.
1: Sudah lama. Tak mungkin si awang dapat memenuhi keinginan kita. Sudahlah, nanti dengar pula anak kita. Karena hari pun dah larut malam, marilah kita masuk tidur.
0: Ayolah.

0: Bang Awang hati-hati di jalan, Bang. Berat rasanya hati ini untuk melepaskan Abang. Tak sanggup rasanya aku hidup tanpamu, Bang. Pucuk pauh di lima batu. Anak sembilang di tapak tangan. Meskipun jauh beribu batu. Hilang di mata, di hati jangan. Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di Tanjung Jati. Hati ini tak pernah berubah. Bagai rambut disimpul mati.
1: Hai, sudahlah Aisyah. Jangan kau beratkan hati ini untuk pergi. Jangan kau antar kepergianku dengan air mata. Kasih ini takkan berubah, Aisyah. Yakinlah. Abang pergi tidaklah lama. Insya Allah, 7 purnama abang akan kembali ke sini. Abang harap Aisyah sabar menanti abang kembali. Hanya satu yang abang harapkan dari Aisyah. Jangan pernah lupa sembahyang. Jangan pernah lupa mengaji. Serta banyak-banyak berdoa, Aisyah. Agar abang cepat kembali. Biar tenang hati abang nanti.
0: Iya, Bang. Segala yang abang pesan akan Aisyah laksanakan. Adat hidup memang memegang amanah. Taat pada petuah. Setia pada janji. Melarat pada budi.
1: Baiklah, Aisyah. Abang pergi dulu.
0: Iya, Bang. Hati-hati di rantau orang, Bang. Ingat, Bang. Di sini Aisyah menunggu Abang.
1: Selamat tinggal, Aisyah. Selamat tinggal, pujaan hatiku. Aku pasti merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik.

0: Sudah 8 purnama Bang Awang pergi. Tiada kabar berita. Bang Awang, masih ingatkah Abang dengan Aisyah, Bang? Berilah kabar. Aisyah rindu, Bang. Masih ingatkah Bang Awang dengan janji-janji kita?
1: Aisyah, malam-malam buta begini, kau nak asyik melamun aja. Apalagi yang kau pikirkan, Aisyah? Mak tengok, akhir-akhir ini nak asyik melamun saja kerjanya.
0: Aisyah teringat Bang Awang, Mak. Malam ini sudah purnama ke-8. Namun sedikit kabar pun tak ada, Mak.
1: Sudahlah, Aisyah. Tak guna kau pikirkan dia. Sedangkan dia sendiri belum tahu mikirkan kau, Cak. Yang namanya dirantau orang, banyak yang ditengok, Aisyah. Jangan-jangan dia udah menikah dengan orang lain. Kau di sini menunggu sungai tak berhulu.
0: Tak mungkin, Mak. Tak mungkin Bang Awang seperti itu.
1: Percaya sama Mak ini, Aisyah.
0: Bang Awang sudah janji dengan Aisyah, Mak, untuk sehidup semati.
1: Kau percaya dengan janji lelaki, Aisyah? Manisnya hanya di mulut saja. Belum nampak dunia luar. Kalau udah nampak, yakinlah kau, semuanya akan terlupakan.
0: Tak mungkin, Mak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bukan main sedap nampaknya bercakap beranak. Sampai tak sedar bapak balik. Serius betul nampaknya.
1: Abang tengoklah anak kesayangan abang nih, Bang Bidin. Si Aisyah nih masih saja memikirkan si budak Awang yang tak jelas di mana rimbanya itu sekarang. Kalau dia masih ingat anak kita, kalau dia sudah beristri di seberang sana, bisa-bisa anak kita jadi perawan tua, Bang. Apa Bang Widin tega?
2: Betul kata Mang kau tu, Aisyah. Jangan terlalu berharap dengan si Awang tu. Kalau dia masih ingat dengan kau, kalau tidak, merana akhirnya nanti, Aisyah.
0: Tapi, Mak, Ayah, Bang Awang sudah berjanji untuk pulang ke sini setelah 8 purnama, Pak. Sedangkan malam ini baru purnama ke-8. Aisyah yakin Bang Awang pasti akan pulang, Mak. Soalnya Bang Awang selalu menepati janjinya pada Aisyah.
2: Aisyah, jangan jadi bodoh kau, Nak. Dengar cakap orang tua nih. Bapak rasa mungkin si Awang sudah menikah dengan orang lain di seberang sana.
0: Ya Allah, semoga apa yang dikatakan kedua orang tuaku tak terjadi. Bang Awang, aku di sini masih setia menunggumu, Bang, dan selalu berharap engkau akan selalu ingat dengan janji-janji kita, Bang.

0: Sekarang mau tak mau kau harus menikah dengan lelaki pilihan ayah dan mak. Karena si Awang tak mungkin kembali. Cukup sudah waktu satu purnama yang ayah berikan. Namun si Awang tak kembali juga.
1: Benar cakap ayah kau tuh Aisyah. Kami dah memilihkan jodoh untukmu. Dan kami sudah menerima pinangannya. Karena si Awang sudah tak mungkin kembali lagi.
2: Tidak, Mak. Aisyah tak mau. Bagaimanapun keadaannya, Aisyah tetap akan menunggu Bang Awang, Mak. Bang Awang pasti pulang, Mak. Karena Bang Awang sudah berjanji pada Aisyah. Dia pasti pulang, Mak.
0: Ini sudah keputusan Bapak dan Mak, Aisyah. Kau harus menurut. Titik. Sudahlah. Pergilah kau masuk ke dalam. Jangan pernah kau melawan kata orang tua. Kalau tak mau menjadi anak durhaka.

Ayah, Mak, maafkan Aisyah. Aisyah harus pergi meninggalkan ayah dan Mak. Aisyah tak mau dijodohkan dengan orang lain. Bang Awang, Aisyah akan menyusulmu, Bang. Semoga jodoh mempertemukan kita. Selamat tinggal, Mak. Selamat tinggal, Ayah. Nasi lemak buah bidara, daun selasih hamba lurutkan. Tinggal emak, tinggal saudara, karena kasih hamba turutkan.

0: Bang Midin.
1: Bang. Bang Midin, coba tengok kemari, Bang. Aisyah, Bang. Aisyah tak ada, Bang. Tengoklah cepat, Bang Midin.
2: Ada apa, Mak? Pagi-pagi buta dan terpekik terlolong ni.
1: Aisyah tak ada, Bang. Aisyah anak kita sudah lari, Bang. Macam mana lagi ni, Bang Midin?
2: Alah, dia sedang keluar dengan kawan-kawan dia.
1: Abang ni masih juga bisa cakap begitu. Macam orang tak sayang dengan anak. Dah jelas lemarinya kosong, Bang. Selai baju pun tak ada, Bang. Ya Allah, kemana anak kita ni, Bang?
2: Itulah kau, Ma. Kau selalu memaksakan kehendak kau tu. Kalau sudah macam ni, kau juga yang sibuk, kan?
1: Sedap betul mulut abang tu bercakap, ya. Abang tu yang selalu memanjakan si Aisyah. Jadinya sedikit dicakap orang tua, dah melawan. Lari, kabur dari rumah. Ini mesti kerjanya budak awang jelaka tu. Tak siapa lagi, tak mungkin orang lain. Mesti dia yang sedang menghasut anak kita, Bang. Biar anak kita meninggalkan rumah ini. Abang dengar itu. Jangan-jangan, Bang. Tahu, Abang? Jangan-jangan mereka melakukan hubungan sulit di belakang kita, Bang. Itulah, Abang, nih. Udah saya cakap dari awal. Saya tak suka dengan budak awang. Abang masih saja membela budak celaka tu. Sekarang anak kita yang jadi korban, Bang Midin.
2: Sabar, Ma. Sabar. Engkau ni macam orang tak beriman aja, terpekik teping kau tak jelas.
1: Sabar, sabar. Tak jelas cakap abang ni. Anak kita hilang, Bang Midin. Entah kemana rimbanya. Itu yang abang cakap tak jelas. Tak jelas apa lagi? Sebenarnya abang sayang tak dengan si Aisyah anak kita tu?
2: Siapalah yang tak sayang anak, Mah, oi. Sayang. Apalagi Aisyah anak kita satu-satunya.
1: Sayang macam apa kalau begini?
2: Tapi kita harus berpikir jernih. Bukan gelojoh macam kau nih. Lagian cakap. Anak kita lari gara-gara kau juga. Yang selalu memaksakan kehendak. Kau tuh terkadang macam tak memikirkan perasaan anak. Mak macam apa kau nih, Mak?
1: Mak macam apa? Abang tengok sendiri, Mak macam apa aku. Aku sayang. Sayang sama anak kita, Aisyah. Abang enak betul cakapnya begitu. Nyeracau begitu aja. Sedap betul abang menyalahkan saya nih. Bukankah abang tuh setuju apa yang udah kita cakapkan tuh? Yang menerima pinangan anak Encik Burhan tuh kan abang. Jadi abang jangan menyalahkan saya saja. Abang juga ada salah.
2: Sebetulnya abang tak setuju dengan apa yang Mak lakukan. Tapi kalau abang tak mengikuti, pastilah Mak akan bising nantinya. Macam murai kena cabut ego.
1: Kenapa tak dari dulu abang cakap gitu, Bang? Kenapa tak dari dulu? Dah terjadi macam ni, baru abang sibuk nak menyalahkan saya. Nak menyalahkan Mak lagi yang salah. Sebenarnya abang anggap apa Mak ni di sini?
2: Terserah engkau sajalah,
1: Mak. Terserah apa mau abang sayang?
2: Tak boleh dilayan nampaknya.
1: Terserah engkau lah, Bang.
2: Terserah engkau sajalah, Mak. Engkau ni tak boleh dilayan nampaknya.
1: Terserah apa maksud abang, ha? Apa mau abang sekarang? Salah, salah aja apa yang kucakapkan. Bang, orang tua ni mau kemana pula? Hei, Bang, Bang Midin. Abang nak kemana, Bang? Bang Midin. Bang. Punya laki macam tak ada gunanya aja. Sikit-sikit pergi, sikit-sikit kabur. Macam mana nak menyelesaikan masalah kalau macam ni? Aduh, Bang Midin, Bang Midin. Udahlah Aisyah entah kemana. Di mana engkau nak? Baliklah nak.

0: Karawang. Sudah berapa pekan aku lalui, namun bayang Bang Awang sedikit pun tak nampak. Kemana lagi aku harus mencari? Tak kuat lagi aku berjalan, ya Allah. Aku letih.
1: Bingung nampaknya Cik Adik. Bisa Abang bantu? Jangan takut, Abang orang baik-baik. Perkenalkan nama Abang Bujang.
0: Saya Aisyah, Bang. Saya sedang mencari seseorang.
1: Siapakah gerangan yang Aisyah cari? Mungkin Abang kenal.
0: Aisyah sedang mencari Bang Awang. Apa Abang kenal dengan namanya Awang?
1: Oh, si Awang pedagang sutra dan kain tenun itukah? Abang sangat kenal dengan dia. Abang satu rumah dengan si Awang tuh.
0: Betulkah, Bang?
1: Betul, Aisyah.
0: Di mana dia sekarang, Bang? Bawa Aisyah berjumpa dengan dia, Bang. Terima kasih, ya Allah. Kau telah mempertemukan aku dengan Bang Awang.
1: Silakan Aisyah, mari kita ke rumah bertemu dengan si Awang.
0: Marilah, Bang. Tak sabar rasanya hati ini untuk bertemu dengan Bang Awang. Rindu rasanya hati ini, Bang.

0: Kayaknya kita sudah sampai ya, Sa. Silakan masuk.
1: Nampaknya rumah ini kosong, Bang. Kemana Bang Awang?
2: Ayo masuk.
1: Jangan, Bang. Apa yang Abang lakukan?
2: Masuk. Akulah Awang yang kau cari, sayang. Ayo kemari. Kau rindukan denganku? Kemarilah, sayang. Kita melepas rindu.
1: Tidak, Bang. Jangan lakukan itu, Bang. Tolong, tolong.
2: Jangan. Kemarilah, sayang. Jangan takut.
1: Tidak, Bang. Jangan.

Saudara pendengar, bagaimanakah nasib Aisyah selanjutnya? Akankah Bujang berhasil menodai Aisyah? Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode selanjutnya dalam Sandiwara Radio Purnama Rindu.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Lo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, ayo, ayo. Bah, bah, bah, bah, bah, jualan apa? Kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Mati aku, jualanku, jualanku.
2: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Terima kasih Perger, masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Di malam hari ini Perger, kami temani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan menyampaikan lagu requestnya ya, terutama lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Kita bacakan terlebih dahulu nih WhatsApp dari Mbak Yati nih ya. Assalamualaikum Mbak Rini. Waalaikumsalam Mbak Yati. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Selamat Tinggal dari Brori. Salamnya buat Cinta, semoga sehat selalu, berkah rezeki melimpah. Buat Mbak Rini, semakin sukses, bahagia bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Yati. Lagunya dari Brori Marantika. Lagu tadi Selamat Tinggal ya, Selamat Tinggal dari Brori. Wah, ini kalau Selamat Tinggal udah mau pamitan kita ini ya. Tapi kita belum berpisah, hanya untuk menunaikan lagu yang direquest oleh Mbak Yati, Selamat Tinggal dari Brori Marantika ya. Artinya pamit ya. Kita belum pamitan ya. Biasanya lagu ini kita putar kalau di akhir-akhir acara kita di malam ini ya. Baik, kalau gitu langsung aja yuk kita simak lagu yang direquest oleh Mbak Yati, Selamat Tinggal berikut ini dari Brori Marantika. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Budi. Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
4: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
5: Itu dilihat orang, nih tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
8: Perhatian pengendara.
9: Merokok sambil mengendarai kendaraan, itu bukan gaya. Itu bahaya.
8: Bayangkan, satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Konsentrasi terpecah, refleks melambat. Debu abu rokok bisa masuk mata. Percikan api bisa membakar diri sendiri.
9: Dan yang paling berbahaya, satu detik lengah bisa berujung kecelakaan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain di jalan.
8: Ingat, jalan raya bukan tempat bersantai. Fokus Anda menyelamatkan nyawa.
9: Stop merokok saat mengemudi. Matikan rokok sebelum berkendara. Utamakan keselamatan.
10: Keselamatan Anda, tanggung jawab kita bersama.
11: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
12: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Selamat malam untuk semuanya, buat masyarakat Bengkalis, masyarakat yang berada di luar kota Bengkalis, buat masyarakat Riau lah ya, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, semoga kabarnya semuanya baik-baik aja di malam ini. Malam Minggu, malam yang ditunggu-tunggu. Ada juga yang menunggu-nunggu itu malam Jumat ya. Ada juga yang menunggu malam Selasa. Mungkin hari Selasanya merupakan hari keberuntungan gitu ya. Atau bahkan setiap malamnya memang ditunggu-tunggu gitu ya. Dan mudah-mudahan malam ini, malam minggu ini memang lebih agak santai ya, karena besoknya libur, menikmati akhir pekannya dengan sudah mempersiapkan rencananya di akhir pekan bersama keluarga, bersama teman-teman dan semuanya. Mudah-mudahan malam minggunya ini, malam ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya lah ya pokoknya. Baik pendengar masih di Ruang Rindu, buat Anda yang ingin merindukan mendengarkan lagu-lagu lawas yang Anda favoritkan, silakan bergabung bersama kami di WhatsApp 0823 8836 4742. Kita kembali bacakan WhatsApp dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Haji Alam ya. Oke, Pak Haji Alam, semoga sehat selalu ya bersama keluarga tercinta, bersama cintanya di rumah. Katanya mohon lagu Widuri. Oke, baik ya, teruntuk yang tersayang. Semoga sehat dan sukses selalu. Untuk seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih ya Pak Haji Alam. Dan selanjutnya dari Titik di Siak. Selamat malam Kak Rini, semoga sehat selalu. Request lagunya Bing. Oke. Dan salam-salamnya untuk warga Siak semua tanpa terkecuali. Terima kasih Kak Rini. Oke, terima kasih kembali Titik di Siak ya. Lagu dari Bing nanti kita putarkan setelah lagu Widuri ya, lagu yang direquest oleh Pak Haji Alam Syah di Kampung Tengah. Untuk itu pendengar, langsung aja kita hadirkan lagunya yang sudah direquest berikut ini. Ada Widuri dan disusulin nanti Bing dari siapa ya, dari kalau nggak salah saya dari Titik Sandora, atau ya nanti kita simak saja bersama. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
13: Di suatu senja di musim yang lalu,

0: Jabu kabar.
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rauge talifuse.
3: Kermana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Horas dongan. Buha kabar muna?
6: Buha barakan rekan mandung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasaran totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
11: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
10: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
11: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
10: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
12: Sahabat,

0: bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
1: Narkoba, jangan coba-coba.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Terima kasih pendengar, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baru saja kita dengarkan ya beberapa lagu yang sudah di request tadi. Ada lagunya, lagu yang di request oleh Pak Haji Alam ya, dan juga dari Titik di Siak ya, semoga terhibur dengan lagunya tadi ya. Dan selanjutnya masih kami terima Anda di WhatsApp kami 0823-8836-4742. Kita bacakan WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Bakri dari Kampung Jawa. Iya, semoga sehat selalu ya Pak Bakri di Kampung Jawa. Request lagunya Hujan Turun Lagi dari Titik Sandora. Salam-salamnya untuk pendengar RRI dan selamat beristirahat. Baik, terima kasih Pak Bakri ya. Hujan turun lagi. Wah, kebetulan ya, tadi siang Bengkalis diguyuri hujan. Meskipun tidak begitu lama dan tidak begitu deras ya, tetapi ya alhamdulillah. Semoga Bengkalis selalu dilindungi ya dari asap, kabut asap disebabkan oleh karhutla. Ya, mungkin kabut asap ini berasal dari provinsi tetangga ya, mudah-mudahan segera berakhir lah ya musibah asap ini. Dan musibah ini memang mungkin penyebabnya dari manusianya itu sendiri ya, tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama ya, kabut asap segera berakhir dan hujan kembali turun ya. Hujan membasahi bumi Bengkalis, bumi Indonesia kita ya. Dan hujan semoga bisa memadamkan api yang bersumber dari kebakaran ya, lahan dan hutan ya. Baik, untuk itu kita hadirkan lagunya, lagu yang di request Pak Bakri, Hujan Turun Lagi dari Titik Sandora ya. Pak Bakri semoga terhibur dan teruslah bersama kami pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Kors. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan, siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur.
olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan, seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu, murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sambun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
6: Mbak Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Saboh Indonesia.
7: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
8: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
9: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
10: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
5: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
11: Kami
12: cinta Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Guindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Guindam. Adapun arti Guindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Lagu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Yunani Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan

Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

tamatlah Gurindam yang 12 pasal, yaitu karangan kita Raja Ali Haji pada tahun hijrah Nabi kita 1263 pada 3 Liku hari bulan Rajab, hari Selasa, jam pukul 5, negeri Riau, Pulau Penyengat.

Inilah suara kebanggaan tanah Melayu Bengkalis. Gendang silat, setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Tubuh bergerak silat, jiwa bergerak marwah, itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang, ada cerita Melayu yang hidup.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: والعفو منكم والله ولي التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Semoga kiranya apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami cukupkan untuk mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi langsung, pendengar ya. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasle pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Cabai merah jadi salah satu pendorong kenaikan nilai tukar petani Riau. NTP September 2026 meningkat sebesar 1,39% seiring menguatnya harga komoditas pertanian. Lembaga Adat Melayu Lam Riau melepas kepindahan Komjen Pol Heri Heriawan dari Kapolda Riau menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kabah Harkam Polri. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, harga cabai ini jadi salah satu pendorong kenaikan nilai tukar petani Riau. NTP September 2026 meningkat sebesar 1,39% seiring menguatnya harga komoditas pertanian. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Alwi Suryamaja.
1: Kondisi kesejahteraan petani di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan positif. Nilai tukar petani pada September 2026 tercatat 197,35, mengalami peningkatan sebesar 1,39%. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa indeks harga yang diterima petani pada September 2026 tercatat sebesar 247,02, meningkat 1,99%. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, ayam ras pedaging, terutama cabai merah.
2: Nilai tukar petani Provinsi Riau pada kondisi September 2026 adalah berada di angka 197,35, mengalami peningkatan sebesar 1,39% dibandingkan dengan Agustus 2026. Sementara indeks harga yang dibayar petani, nah di sini nanti ada yang menarik Bapak Ibu, indeks harga yang dibayar petani nilainya 125,17, mengalami kenaikan 0,60% dengan komoditas penyumbang utamanya cabai merah, ya. Jadi di dalam indeks yang diterima petani, harga cabai merah juga naik, Pak. Nah, di penyebab utamanya juga cabai merah karena naik juga seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan peningkatan NTP menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Riau.
3: Indonesia, PPID, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga. Selain inflasi,

juga sejauh mana peningkatan tersebut meningkatkan tingkat kesejahteraan petani. Data nilai tukar petani menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar

0: menikmati nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati.
1: Dengan meningkatnya NTP Riau pada September 2026, pemerintah berharap sektor pertanian dan perkebunan dapat terus menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah ke depannya. Demikian, Alu Suret Maja melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Lembaga Adat Melayu Lam Riau melepas kepindahan Komjen Pol Heri Heriawan dari Kapolda Riau menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kabaharkam Polri. Informasi selengkapnya kita akan simak dalam laporan reporter Haryo Gunawan.
3: Lembaga Adat Melayu Riau menggelar majelis pelepasan dan syukuran atas kepindahan Komjen Pol Heri Heriawan dari jabatan Kapolda Riau menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri Sabtu 10 Oktober 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau, Taufik Ikram Jamil mengatakan, Komjen Pol Heri Heriawan tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan kebudayaan melalui pendekatan green policing.
4: Kita memandang Pak Heri yang bertugas sebagai aparat hukum, tapi kami memandang dari sini justru dia berusaha untuk menjadikan rakyat Riau bukan saja sebagai objek hukum, tetapi objek kemanusiaan itu sendiri. Maka apa yang beliau buat sebenarnya? Dari kacamata kita ada sesuatu yang mengetuk pintu kebudayaan. Sebagai contoh misalnya, meskipun beliau tidak mengatakan itu, green policing yang dibangkitkan beliau pada tingkat adalah kriminal Melayu sejak lama sekali. Sebab kita masyarakat Melayu dan saya rasa juga masyarakat di mana-mana pun di masyarakat timur ini sangat tergantung kepada lingkungan.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengapresiasi kontribusi Komjen Pol Heri Heriawan dalam menjaga keamanan, menangani kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat kerjasama antar lembaga di Riau.
5: Kami merasakan betul bagaimana kehadiran dan dukungan Bapak sangat membantu kami dalam menjalankan tugas pemerintahan dan menyelesaikan berbagai persoalan di Riau. Baik dalam menjaga keamanan masyarakat, penanganan kebakaran hutan dan lahan, maupun berbagai persoalan daerah yang membutuhkan kerjasama dan langkah cepat, tetapi juga semangat Bapak untuk selalu hadir, saling mendukung, dan mencarikan jalan keluar serta solusi bagi kepentingan masyarakat.
3: Komjen Pol Heri Heriawan menyampaikan pengalamannya bertugas di Riau memberikan pemahaman bahwa menjaga keamanan juga berarti melindungi lingkungan sebagai ruang kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.
6: Selama berada di Riau saya belajar bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjaga manusia dan kejahatan, tetapi juga menjaga ruang kehidupan yang menopang hidup kita semua. Riau mengajarkan kepada saya bahwa hutan, gambut, sungai, pesisir, dan lingkungan bukan sekedar sumber daya, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat dan masa depan generasi sebagai tempat hidup manusia, hewan tumbuhan yang harus kami lindungi bersama. Dari pemahaman itulah pengembangan green policy.
3: Majelis pelepasan ditutup dengan prosesi tepuk-tepung tawar sebagai bentuk penghormatan dan doa restu bagi Komjen Pol Heri Heriawan dalam menjalankan tugas barunya sebagai Kabaharkam Polri. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Baik, Saudara, untuk informasi lainnya kami akan hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Porkot akhir 2026, KONI Pekanbaru terus mengintensifkan persiapan untuk mensukseskan pesta olahraga tersebut. Berikut akan kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, pembahasan terkait dengan pelaksanaan PORKOT masih terus dilakukan bersama cabang olahraga, pemerintah Kota Pekanbaru, serta pihak-pihak terkait lainnya. Menurutnya, pelaksanaan PORKOT diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga mampu kembali membangkitkan semangat dan gairah olahraga di kalangan atlet Kota Pekanbaru. Itu Kabid Binpres KONI Kota Pekanbaru, Nabawi menilai PORKOT memiliki peran penting dalam upaya mengembalikan atlet-atlet Pekanbaru yang sebelumnya memilih memperkuat kabupaten kota lainnya. Nabawi menyebut KONI Pekanbaru akan menerapkan fakta integritas bagi atlet yang mengikuti PORKOT. Melalui ketentuan tersebut, atlet yang memutuskan tampil dalam PORKOT harus kembali berkomitmen memperkuat Kota Pekanbaru.
2: Untuk langkah-langkah antisipasi yang sudah pindah ke kabupaten-kota yang lain, salah satunya itu mungkin ya kita membuat PORKOT, nanti kita akan ada fakta integritas dari atlet yang akan mengikuti PORKOT. Salah satunya isinya nanti apabila dia mengikuti PORKOT, dia telah harus melebur ke Kota Pekanbaru, tidak ada lagi akan mengikuti kabupaten yang lain.
1: Dengan adanya PORKOT, KONI Kota Pekanbaru berharap dapat memetakan kembali potensi atlet daerah sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan dan regenerasi atlet untuk menghadapi berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.

Baik, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Cabai merah menjadi salah satu pendorong kenaikan nilai tukar petani Riau. NTP September 2026 meningkat sebesar 1,39% seiring menguatnya harga komoditas pertanian. Lembaga Adat Melayu Riau melepas kepindahan Komjen Pol Heri Heriawan dari Kapolda Riau menjadi Kabahar Kampolri. Saudara, wakil kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Untuk hari ini pendengar, 11 Oktober tahun 2026, tepatan pada Minggu. Dan saat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita sentral langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

dan tampaknya di pagi ini lagu-lagu hits koleksi Pro 1 kami hentikan dulu sejenak pendengar. Sudah tiba waktunya, informasi-informasi terkini ini akan kami kabarkan untuk Anda ya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat ini informasi kita akan simak bersama Pro 3.